jadi telah diatur dalam perda. Nah, selanjutnya pada butir keempat itu ketentuan mengenai tata cara pembakaran terbatas dan terkendali diatur dengan peraturan bupati. Jadi daripada turun kepada peraturan bupati. Kemudian pada pasal 6 dalam perda tersebut, ini disebutkan pembukaan lahan perladangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak boleh dilakukan di lahan gambut. Jadi telah diatur dalam perda Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, turunan daripada ini adalah Peraturan Bupati Sanggau nomor 39 tahun 2020 tentang tata cara pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali berbasis kearifan lokal. Ini terdapat dalam pasal 6 dan 7. Yaitu dalam pasal 6 butir 1 itu disebutkan setiap ladang dapat membuka lahan yang dijadikan ladang dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal. Jadi telah diatur tadi. Kemudian pada butir kedua, pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama adalah membuat sekat balpar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah perjalanan api ke lahan sekitarnya. Yang kedua, menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai. Yang ketiga, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran. Yang keempat, dilakukan secara bergiringan yang diatur oleh perangkat desa atau kelurahan. Yang kelima, dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin lokasi. Kemudian yang keenam, harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam. Yang ketujuh, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan membahayakan keselamatan orang. Itu pada butir kedua. Selanjutnya pada butir ketiga, pasal 6 disebutkan setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk ditanami tanaman padi, tanaman palawija, dan tanaman hortikultura yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun wajib memberitahukan kepada perangkat desa atau kelurahan. Yang keempat, perangkat desa atau kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada camat. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan bahwa pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 tidak boleh dilakukan di lahan gambut. Jadi daripada juga sudah disampaikan tidak boleh di lahan gambut, dipertegas lagi di

0: terbuk. Kemudian selain itu dia terbitkan juga surat edaran Bupati Sanggau tentang penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan SE dengan nomor 300.2.3/17 BPPD PK yang ditandatangani 31 Juli 2025 itu ditujukan kepada camat, kepala desa, lurah, dan perusahaan se-Kabupaten Sanggau. Selanjutnya disampaikan juga agar masyarakat juga ikut berpartisipasi, yang dalam hal ini selain keterlibatan dari pemerintah daerah, BPPD juga bekerja sama dengan pihak swasta dan perusahaan, di mana pihak perusahaan berkewajiban melaporkan per bulan kondisi terkait karbla. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan karbla. Bahkan pihak perusahaan juga memiliki satuan tugas penanggulangan khususnya karhutla, seperti misalnya itu PT ASP, PT MPE yang rata-rata sudah memiliki satuan tugas penanggulangan bencana khususnya terkait karhutla. Termasuk juga PT Antam juga sudah bekerja sama dengan BPPD, di mana BPPD telah memberikan pelatihan khususnya terkait karhutla. Selain itu juga BPPD Kabupaten Sanggau membuka call center untuk pengaduan bencana ke nomor telepon atau WA 08225449658. Demikian.
1: Jadi udah cukup jelas juga nih Pak ya, yang tertera dari surat edaran ya Pak ya, dari Bupati untuk larangan mungkin para petani ataupun para masyarakat yang ingin membuka lahan udah diberi batasan ya Pak ya, hanya 2 hektar, dan jangan sampai membuka ya kalau di lahan gambut, takutnya memang terjadi kita tidak tahu Pak ya yang ada di dalamnya ya Pak ya, untuk mencegah karhutla itu. Nah Pak, bagaimana juga nih Pak untuk kesiapan personil nih Pak ya, sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD nih Pak, dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla Pak?
0: Jadi untuk personil yang bertugas dalam penanganan bencana ini terdapat di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Kabupaten Sanggau. Jadi sebagaimana terdapat dalam surat tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau nomor 800.1.11.1/105/BPBD-Set, untuk personil itu terdata 34 orang yang bertugas 24 jam memantau kondisi Kabupaten Sanggau dengan pergantian 3 regu, yang terdiri dari 14 P3K, 20 non-ASN, di mana 20 non-ASN ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Sanggau nomor 180/BPBD/2006/2026 tentang perubahan kedua atas putusan Bupati Sanggau nomor 454.
1: Oke, ini kayaknya terkendala jaringan ya untuk Pak Tommy nih ya. Okay, baik nih. Saya ke Pak Samuel nih ya, sambil menunggu Pak Tommy untuk terkoneksi kembali. Nah, Pak Samuel, apa aja nih Pak sebenarnya sih penyebab utama terjadinya karhutla yang selama ini mungkin ditemukan di lapangan nih Pak?
2: Baik, terima kasih Bu. Seperti yang kita ketahui bersama ya, untuk 95% itu kejadian kebakaran itu disebabkan oleh faktor manusianya sendiri. Hanya 5% yang dari alam atau cuaca seperti itu. Kalau yang kita lihat kelalaian manusianya itu sendiri, jadi bukan berarti hanya dari pembukaan lahan dengan cara dibakar itu saja, Bu. Tapi dengan kelalaian-kelalaian lain seperti berburu, pada saat berburu mereka menghidupkan api di lapangan atau di hutan atau di lahan yang memang pada saat itu tertentu kondisi dari bahan bakarnya itu sudah cukup kering, jadi ditinggal tanpa dipadam dengan ditunggu atau dengan cara-cara dipadam, disiram air atau yang lain-lainnya seperti kegiatan-kegiatan lain yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Jadi untuk terjadinya kebakaran itu memang 95% kelalaian dari manusianya seperti itu.
1: Berarti memang dari manusianya sendiri nih Pak ya, sebenarnya yang terjadi penyebab utama terjadinya karhutla nih Pak ya.
2: Benar. Dari kelalaian manusianya.
1: Dan bagaimana sih Pak ya prosedur penanganan awal nih Pak ketika tim Manggala Agni ini menemukan titik api nih Pak?
2: Kalau untuk Manggala Agni itu sendiri, ketika menemukan titik api pada saat patroli atau pada saat melakukan pengecekan lapangan itu, atau pada saat menemukan atau diinformasikan dari ke masyarakat, Manggala Agni melakukan size up seperti itu, Bu. Size up itu adalah penilaian awal dari situasi kebakaran hutan, di mana personil Manggala Agni ini akan melakukan pendataan-pendataan lokasi tersebut. Jadi mulai dari pengecekan sumber air, jenis kebakarannya apakah mineral atau tajuk dan yang lain-lainnya, gambut dan yang lain-lainnya seperti itu. Akses jalan untuk personil masuk ke lokasi yang sudah kebakaran itu. Jadi dari tim size up ini, jika api masih tergolong kecil, jadi masih dipadamkan dengan cara manual atau dengan pompa punggung. Jadi kalau misalkan sudah membesar atau melebar kebakarannya, tim dari SESAP ini meminta bantuan ke posko komando di kantor Manggala Agni seperti itu, Bu, menurunkan tim, menurunkan mesin-mesin mekanis untuk melakukan pemadaman. Dan jika pemadaman tersebut tidak mampu dipadamkan oleh tim Manggala Agni atau tim SESAP ini, meminta bantuan dari pos komando yang ada di kabupaten, Bu, seperti itu.
1: Nah Pak, kalau untuk pengalaman di lapangan nih Pak ya, langkah apa sih Pak mungkin yang paling efektif gitu ya dilakukan masyarakat nih Pak untuk mencegah terjadinya karhutla di lingkungan masing-masing nih?
2: Kalau di lapangan ya Bu ya, itu seperti yang sudah ditetapkan di peraturan tadi ya Bu ya. Untuk pembukaan lahan itu, pada masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar, setidaknya buat sekat bakar seperti yang di peraturan bupati yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy tadi seperti itu, Bu. Jadi untuk cuacanya dilihat juga pada saat angin kencang, jangan sampai arah perlawanan, dan siapkan personil juga, Bu, untuk mengantisipasi jika terjadinya kebakaran yang melebar seperti itu, Bu.
1: Jangan sampai nih Pak ya melebar kemana-mana, karena memang tadi Pak Tommy juga sebutkan sudah ditentukan juga nih Pak ya, membakar lahannya per kepala tadi hanya 2 hektar aja.
2: Benar, Bu.
1: Oke, baik, saya ke Pak Tommy kembali nih. Halo Pak Tommy.
0: Siap Ibu, gangguan jaringan.
1: Gangguan jaringan ya Pak ya. Nah, Pak Tommy, ada nggak nih Pak tantangan yang dihadapi oleh BPBD nih Pak dalam menekankan angka kejadian karhutla di Kabupaten Sanggau Pak?
0: Jadi kalau berhubungan dengan tantangan, jadi sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa penyebab karhutla ini ada 2, yaitu alam dan manusia. dan faktor manusia ini menjadi tantangan yang utama, di mana kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan belum semuanya terpahami, sehingga segala sesuatunya mesti kembali lagi kepada pemerintah. Apa-apa yang terjadi dikembalikan ke pemerintah. Sepertinya masyarakat belum sepenuhnya teredukasi tentang pentingnya untuk menjaga hutan dan lahan. Kemudian selain itu, keterbatasan personil dan sarana prasarana juga menjadi tantangan bagi BPBD. Jadi kembali saya uraikan lagi bahwa personil di Pusdalop BPBD Kabupaten Sanggau yang memantau kondisi Kabupaten Sanggau 24 jam ini terdapat 34 orang yang bertugas 24 jam dengan pergantian 3 regu. Ini terdiri dari 14 P3K dan 20 non-ASN. Dengan 34 orang ini yang bertugas memantau selama 24 jam, tentunya belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sanggau. Jadi untuk diketahui bahwa dalam satu kecamatan itu luasnya itu bisa mencapai 500 km persegi. Jadi cakupannya sangat luas dengan 15 kecamatan. Dengan jumlah personil 34 orang, pergantian memantau 24 jam untuk masing-masing regu berjumlah antara 12 dan 11 personil, tentunya tidak akan cukup dan perlu ditambah. Mengingat ruang lingkup penanganan bencana BPBD ini cukup luas, namun meski dalam kondisi keterbatasan jumlah personil tersebut, kami BPBD selalu siap siaga menghadapi bencana. Dan petugas-petugasnya juga selalu siap jika terjadi karhutlah. Sedangkan terkait sarana dan prasarana, sampai saat ini memang belum mencukupi. Perlu adanya penambahan. Meski demikian, dengan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, kami akan berusaha untuk mengantisipasi karhutlah. Bahkan kalau kita bicara yang lebih penting lagi, kantor juga, kantor BPBD ini juga sebenarnya belum juga ideal. Jika disebutkan atau dijadikan sebagai kantor badan penanggulangan bencana daerah ini, karena masih banyak juga sarana dan prasarana ini tidak tersimpan dengan baik dikarenakan keterbatasan ruangan, bahkan ada yang ditempatkan di luar ruangan karena tidak memiliki penyimpanan. Itu tantangan kami.
1: Ya, selain tadi dengan kekurangan personil ya Pak ya, yang hanya berjumlah 34 orang, tapi tetap siap siaga ya Pak ya, dalam 24 jam ketika dihubungi langsung gercep turun gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah Pak Tommy, bagaimana juga nih Pak peran masyarakat nih Pak dalam mendukung upaya pencegahan karhutlah Pak?
0: Untuk peran masyarakat ini memang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan karhutlah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan berbagai motif yang melatar belakangi aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat memegang peranan kunci dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, karena sebagian besar titik api disebabkan oleh aktivitas manusia. Kontribusi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui pencegahan langsung terhadap terjadinya karhutlah, atau juga melalui pelaporan dini, edukasi lingkungan, dan keterlibatan dalam satuan tugas lokal. Demikian, Ibu.
1: Oke, ini saya ke Pak Samuel ya. Nah, Pak Samuel, sejauh mana juga nih Pak keterlibatan masyarakat peduli api nih Pak dalam mendukung tugas Manggal Agni ini?
2: Untuk masyarakat peduli api ya Bu ya, ini sangat penting perannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Sanggau. Karena masyarakat peduli api atau MPA ini memiliki pengetahuan lokal, sehingga mereka dapat lebih paham dengan kondisi wilayahnya sendiri dan memberikan informasi yang lebih akurat terkait potensi kebakaran hutan di wilayah tersebut. Masyarakat peduli api juga senantiasa berkoordinasi dan menjalin hubungan atau memberikan informasi kepada Manggal Agni terkait kondisi-kondisi wilayah mereka. Seperti di Kabupaten Sanggau ini sudah ada 3 desa ya, sudah dibentuk masyarakat peduli api. Yang pertama di Desa Lape, di Desa Sungai Mawang, di Desa Pana. Dan yang lainnya di kecamatan-kecamatan lain juga sudah dibentuk, kayak di Entikong, Sekayam, seperti itu. Jadi peran masyarakat peduli api di Kabupaten Sanggau ini, beberapa MPA yang telah dibentuk Manggal Agni ini merupakan agen dengan pengendalian kebakaran untuk Manggal Agni itu sendiri, agar lebih memudahkan akses, memudahkan turunnya personil Manggal Agni jika terjadi kebakaran di wilayah mereka, seperti itu Bu.
1: Dan apa dampak yang mungkin dapat ditimbulkan karhutlah nih Pak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat nih Pak?
2: Dampaknya ya Bu ya. Kalau untuk dampak lingkungan, mungkin rusaknya ekosistem lah ya Bu ya, karena aneka ragaman hayati, penurunan kualitas tanah, dan pelepasan karbon yang besar ke udara. Jadi untuk itu untuk lingkungan, untuk manusianya atau kita semua, dampak dari kebakaran ini, dari kabut asap, meningkatnya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asma, iritasi mata, hingga gangguan pernapasan kronis. Jadi untuk masyarakatnya, gangguan-gangguan yang terjadi untuk masyarakat dari kabut asap ini, terjadinya gangguan transportasi udara maupun darat atau yang laut, karena pandangan, jarak pandang atau jarak penglihatan itu sangat terbatas. Untuk yang lainnya, penurunan hasil panen, gangguan aktivitas sekolah, serta biaya pemulihan yang mahal, seperti itu Bu.
1: Oke, baik. Ini saya ke Pak Tommy kembali nih. Nah, Pak Tommy, jika masyarakat menemukan titik api ataupun indikasi kebakaran lahan nih Pak, apa sih Pak yang harus segera dilakukan?
0: Jadi, jika masyarakat menemukan titik api atau indikasi kebakaran lahan, maka masyarakat harus segera mendokumentasikan lokasi, mendata titik koordinat, dan melaporkan kepada pihak berwenang seperti BPBD, kemudian Manggala Agni atau kepolisian setempat, dan jangan mencoba memadamkan api sendirian. Jika ukurannya besar atau tidak memiliki peralatan memadai untuk keselamatan. Kemudian untuk pelaporan ke BPBD Sanggau, ini dapat melalui sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, call center BPBD Kabupaten Sanggau nomor telepon atau WA 082254499658. Demikian Ibu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Tommy, terakhir nih Pak, apa pesan dari BPBD kepada masyarakat Sanggau nih Pak, agar musim kemarau tahun ini dapat dilalui tanpa kejadian karhutla yang signifikan?
0: Jadi untuk pesan kepada masyarakat ini, saya mengutip sebagaimana surat edaran Bupati Sanggau tentang penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan nomor 300.2.3/17 BPBD/PK. Ini diharapkan masyarakat tidak membuka ladang lebih dari 2 hektar per kepala keluarga sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 14 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan peladang dalam pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Kemudian masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama pada area lahan terbuka dan kawasan hutan, serta menghindari membakar sampah ketika cuaca panas dan angin kencang, dan melaporkan segera kepada aparat penegak hukum atau APH jika menemukan titik api atau potensi kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, pada kesempatan ini, tadi sudah saya sampaikan pesan kepada masyarakat. Kali ini saya mewakili dari BPBD Kabupaten Sanggau sekaligus sebagai satuan kepala pemerintah Kabupaten Sanggau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi terhadap kerja keras teman-teman Regu 3 Pusdalop dan yang lainnya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pada hari Jumat 5 Juni 2026 dan kejadian pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Ini terjadi pada 3 titik. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi. Begitu juga ucapan terima kasih kami juga kami sampaikan kepada Polsek Kapuas, kemudian Kesatuan Pengolahan Hutan KPH, kemudian juga kepada Manggala Agni dan warga sekitar. Demikian Ibu.
1: Oke, baik ya. Nah, kalau dari Pak Samuel nih Pak, apa imbauan dari Manggala Agni nih Pak kepada masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan ya selama musim kemarau berlangsung?
2: Baik, kalau imbauan kepada masyarakat sih ya, pengawasan ketat saja lah Bu ya. Jika terpaksa membuka lahan dengan cara dibakar, pastikan ada sekat bakar seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi, ketentuan di peraturan gubernur atau bupati itu, dengan siaga alat juga pemadaman jika diperlukan, dan tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Dan untuk yang keduanya, kesadaran bersama sajalah Bu ya. Ingat bahwa asap karhutla ini merugikan diri sendiri, tetangga kita semua, dan lingkungan dalam jangka panjang. Seperti itu Bu.
1: Oke, baik ya, terima kasih ya untuk Pak Samuel dan juga Pak Tommy ya, ini selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sanggau ya, serta Pak Samuel Putra Andika selaku anggota Manggala Agni Pondok Kerja Sanggau atas informasi, edukasi dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua dan juga pendengar ya. Ini terkait upaya menghadapi musim kemarau dan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, pendengar dari dialog kita hari ini ya, kita dapat memahami bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan petugas di lapangan ya, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran yang meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dan kita juga dapat nih ya bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau tetap aman dari ancaman karhutla. Dan pendengar, semoga dari informasi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Terima kasih ya kepada narasumber kami ya di pagi hari ini, ada Pak Tommy dan juga Pak Samuel. Dan semoga nanti di lain waktu kita akan berjumpa kembali yang pastinya dengan topik yang berbeda. Oke, baik pendengar, saya cukupkan di dialog pagi Sanggau Menyapa karena jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgent, rupiah hit 17.520, what next? Dan apa yang harus kalian persiapkan, yang tayang pada

0: ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Informasi cek fakta ini pendengar, bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti.

0: Lu menemukan jawaban.
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Pro 1 RRI Tikong di 97 MHz dan di 99,9 MHz. Dan pendengar, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 ya, lebih tepatnya pukul 9.45, kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Ada di Halo RRI ini, pendengar, saya tidak sendirian ya, sudah standby rekan saya di Sanggau ini, ada Kak Dini. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Faisal, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Dini. Udah ngopi atau belum nih pagi ini?
1: Alhamdulillah udah ya, tadi pagi-pagi banget ya ngopinya.
0: Apakah
1: sejuk ya?
0: Ya memang kalau di perbatasan juga masih cukup sejuk ya di pagi hari ini. Gimana nih? Kalau kabar sehat, cuaca gimana nih Kak Dini di Sanggau?
1: Cuaca kalau dilihat ini masih mendung nih Faisal. Kalau di Entikong pagi hari ini gimana?
0: Ya kalau di Entikong juga masih sama nih Kak Dini, masih mendung ya dari pagi tadi sampai sekarang. Bukit di depan studio ini belum kelihatan sama sekali nih, masih tertutup awan ya kalau bukit di depan ini, dan juga belum ada tanda-tanda akan apa ya, akan cerah ya di pagi hari ini, belum ada, masih sangat pekat sekali untuk mendungnya, dan awannya juga tampak masih sangat pekat sekali. Dan pastinya juga pendengar, kita menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kemudian tetap selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Nah kalau misalnya ngantuk ya Kak Dini ya, biasanya jam-jam segini kalau berkendara pasti udah agak nguap tipis-tipis nih kalau jam-jam segini ya. Jadi kalau udah nguap, capek ataupun lelah, jangan ragu, jangan sungkan ya pendengar untuk tetap fokus. Mungkin boleh singgah ke warung kopi dulu, ngopi ataupun juga sekedar meregangkan pinggang, kemudian cuci muka, dan itu sangat diharapkan ya untuk bisa fresh kembali agar bisa lanjut perjalanan dan sampai ke tujuan. Nah, pendengar juga pemirsa di Halo RRI ini, saya dengan Kak Dini tentu kami masih standby untuk menerima aduan Anda ya pendengar. Silahkan kalau di Entikong bisa menghubungi 0811-5667-754.
1: Kalau di Sanggau sini di 0857-5381-0365 ya. Jadi silakan bergabung pendengar ya bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan mungkin ada keluhan apa ya setelah sekian lama ya gak hujan, dan baru 2 hari ini memang ada hujan, alhamdulillah ya. Ini ya Faisal ya, dan kita berharap semoga ada hujan lagi lah ya. Karena memang cukup
0: kering,
1: panas juga terik di Sanggau sih. Kalau Entikong gimana nih?
0: Ya kalau di Entikong ini Kak Dini, dari kemarin ya hingga sampai saat ini kayaknya belum ada hujan yang memang istilahnya apa ya, untuk kategori deras ataupun lebat itu belum ada ya di wilayah perbatasan. Cuman dari kemarin sore sekitar maghrib begitu ya, di wilayah perbatasan itu mungkin hujan hanya gerimis, kemudian sekitar pukul 10-an begitu itu juga masih gerimis ya, kemudian berhenti tengah malam juga masih gerimis lagi, dan belum ada ya yang intensitasnya lebat begitu. Di Sanggau gimana Kak Dini? Apakah 2 hari ini memang lebat sekali hujannya, atau cuman kalau kata orang kita tuh hanya membasahi?
1: Membasahi, numpang lewat ya.
0: Iya, biasanya kalau karena beberapa hari belakangan nih Kak Dini ya, cuaca cukup dirasakan membuat gerah ya beberapa hari ini. Di wilayah perbatasan juga sama, ibaratnya matahari itu kayak apa ya, di atas kepala yang sangat dekat sekali jaraknya, dan juga berkeringat. Kemudian kalau nggak ada AC, kalau nggak ada kipas itu, waduh, kayaknya ekstra ini kita ya, ekstra nahan panas kita, bisa
1: nahan panas ya. Karena memang lumayan panas sih Faisal kalau di siang hari ya. Dan baru ada hujan 2 hari di sana, ya lumayan dingin lah ya kalau malamnya. Tapi memang kemarin juga walaupun semalamnya hujan, ada guntur juga ya, hujannya dengan intensitas sedang hingga lebat gitu ya. Tapi lumayan cukup membasahi kota Sanggau.
0: Ya, iya, membasahi kota Sanggau dan juga membasahi tanah-tanah ya, karena memang beberapa hari ini Kak Dini dirasakan kayaknya tanah agak apa ya, panas begitu ya. Kalau permukaan bumi ini biasanya, apalagi kalau hujannya hanya gerimis, wah itu luar biasa sekali Kak Dini, karena panas dari sinar matahari kemudian terkena ke tanah dan tanahnya masih panas, hanya digerimis lagi, wah itu nguap lagi itu airnya. Itu yang kayaknya membuat, biasanya kan kalau udah hujan itu kan biasa dingin, wah justru malah sebaliknya kalau di wilayah perbatasan untuk beberapa waktu belakangan ini, yang memang kalau hanya membasahi itu kayaknya kurang membuat dingin ya, pastinya juga hanya untuk menghilangkan debu-debu saja, tapi mendingan lah Kak Dini ya, daripada nggak ada sama sekali begitu.
1: Yang pastinya ya, kita berharaplah walaupun dengan cuaca seperti ini kita bersyukur aja ya, mau panas ataupun hujan ya. Oke, Faisal, masih kita undang ya para pendengar di pagi hari ini, silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 atau ada keluhan gitu ya mengenai pembayaran listrik mungkin naik ini ya, biasanya ini ibu-ibu nih ya.
0: Iya, listrik kemungkinan yang saya dengar juga ya, ini harga-harga oli juga udah mengalami kenaikan nih Kak Dini. Harga oli, harga spare part motor juga imbas dari apa ya? Imbas dari
1: kenaikan dolar ya.
0: Iya, imbas dari mata uang kita yang melemah begitu ya terhadap mata uang asing. Dan juga ini ada fenomena juga nih Kak Dini, kalau di wilayah perbatasan ini biasanya kan kita kalau berlibur tuh warga negara kita Indonesia nih banyak masuk ke Malaysia. Nah, oleh karena melemahnya mata uang kita terhadap mata uang asing, salah satunya juga terhadap ringgit juga ya, kita mengalami pelemahan nilai tukar. Nah, banyak nih warga negara Malaysia nih yang memasuki wilayah kita nih untuk berbelanja, katanya lebih murah harganya. Jadi mereka banyak yang berbondong-bondong masuk ke kita, memberdayakan UMKM kita dan untuk berbelanja, katanya dengan salah satu alasan yang cukup membuat kita apa ya Kak Dini ya, di satu sisi kita bangga, di satu sisi kita kayak aduh ini imbasnya rupiah melemah, murah begitu ya bagi mata uang asing untuk belanja ke kita. Tapi ya di satu sisi juga ekonomi juga mengalami perputaran ya, masuknya warga negara lain ke negara kita berbelanja, sehingga ada perputaran ekonomi juga, dan itu yang semacam menjadi fenomena juga ini, banyak dari warga negara tetangga ya, sebut saja mungkin warga Malaysia masuk ke Pontianak belanja begitu. Dan ya itulah semacam fenomena ya di wilayah perbatasan beberapa waktu belakangan ini, imbas dari melemahnya mata uang kita begitu Kak Dini.
1: Iya, yang pastinya harus tetap bijak ya, ingin berbelanja. Tapi apa ya, kalau di Sanggau sini malah apalagi bulan muda ya, yeah. Jajan ini semakin membara gitu ya. Oke, yang pasti kita masih mengundang ya untuk para pendengar di pagi hari ini, silahkan bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, untuk bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Iya, dan kalau untuk di Intikong ini pendengar silahkan ya, bagian yang mau bergabung menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun juga fasilitas-fasilitas umum ya, seperti yang disampaikan Kak Dini tadi, mungkin di antara para pendengar akan membayar PLN atau beli voucher ya Kak Dini ya, ini kenapa tiba-tiba
1: ada airnya gitu ya, tagihan air bulan ini, waduh. Semakin membara ya, semakin membengkak.
0: Iya, istilahnya airnya mengalir, dompet juga mengalir juga ya Kak Dini ya.
1: Mengalir duitnya.
0: Ya, mungkin para pendengar silahkan sampaikan aduan Anda di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini, baik di Ntikong ataupun di Sanggau. Kami masih tunggu, masih kita nantikan ya para pendengar, untuk Anda yang mau bergabung menyampaikan keluhan-keluhan Anda, mungkin fenomena-fenomena di lapangan seperti apa yang bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan bersama di kesempatan pada pagi hari ini. Dan itu juga bisa menjadi informasi ya pendengar, untuk pendengar lainnya bisa bertukar informasi. Dan barangkali saja ini Kak Dini ya, ketika kemarin memang beberapa waktu belakangan cuaca di wilayah Kabupaten Sanggau beberapa ada yang hujan lebat, ada yang petir menyambar ya, guntur kalau bahasa kita ya. Nah, mungkin ada para pendengar yang mungkin selama di perjalanan menemukan ranting yang mengganggu jalan, kemudian ada pohon yang tumbang. Nah, itu juga bisa disampaikan ya. Kemudian ada menemukan genangan juga pasca hujan di wilayah sini. Nah, dan mungkin itu bisa menjadi informasi juga untuk para pengguna jalan lainnya yang akan melewati rute yang sama. Nah, sehingga bisa mengantisipasi, dan pastinya juga dari pihak terkait akan melakukan tindakan dari aduan-aduan pendengar. Dan pastinya dari aduan para pendengar kami juga akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk kita indahkan bersama ya, bahwasanya keluhan-keluhan ini sifatnya untuk membangun daerah kita bersama pendengar.
1: Oke, baik. Faisal, kita break sejenak ya sambil menunggu pendengar bergabung ya di Halo RRI ya. Oke, baik pendengar, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda, tetap bersama kami.
2: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
2: Apa lah munia nyucinya?
3: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
2: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
4: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
5: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
10: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa, nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh, naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
11: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
12: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
13: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
14: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
15: Dengarkan Halo RRI
16: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
17: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
18: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
19: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik ya. Faisal masih di Halo RRI ya.
1: Iya, masih di Halo RRI ya. Kali ini tentunya pendengar kami masih menemani ruang dengan Anda. Silahkan pendengar yang ingin menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada pengalaman-pengalaman apa seputar kehidupan bermasyarakat Anda ya pendengar. Wah, tentunya silahkan disampaikan ke kami. Mungkin ada fenomena kenaikan listrik ataupun juga PDAM, atau ada fenomena-fenomena lain yang katakanlah ingin para pendengar bagikan ke kita. Tentunya kami masih sangat menunggu untuk para pendengar bisa bergabung bersama kami, memberikan atensi dan partisipasinya. Dan juga kali ini, kalau cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini terpantau masih sama ya, kali ini masih stabil seperti tadi, masih sangat mendung ya di wilayah perbatasan. Belum ada nih tanda-tanda sinar matahari akan bersinar cukup cerah. Belum ada tanda-tanda sama sekali kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Di Sanggau gimana kali ini?
0: Di Sanggau gerimis lagi nih, Faisal ya. Jadi untuk pendengar mungkin yang ada dalam perjalanan gitu ya, mungkin bisa lebih berhati-hati juga ya dalam membawa kendaraannya ya, Faisal ya. Takutnya memang kondisi jalan yang mulus gitu ya, jadi mungkin berpotensi ya licin ya, ataupun mungkin para pelintas yang baru aja melalui kota Sanggau gitu ya, mungkin ada beberapa jalan yang berlubang gitu ya, kurang hafal gitu, mungkin bisa lebih berhati-hati ya, karena mungkin ada genangan air juga kan,
1: ya genangan air ya. Kali ini bukan genangan kenangan ya. Wah, kalau genangan kenangan itu beda lagi ya pendengar konsepnya. Ya, berkaitan dengan arus lalu lintas sih kayak ini ya, kemudian juga ngantuk atau microsleep. Nah, ini pendengar kita ada informasi ya, jalan yang sepi dan perjalanan panjang ya pendengar, tentu seringkali membuat pengemudi merasa nyaman hingga tanpa sadar kantuk mulai datang. Nah pendengar, dalam beberapa detik saja mata yang terpejam dapat mengubah perjalanan biasa menjadi tragedi di jalan raya atau microsleep ya, kali ini kita sebutnya. Dan tentunya pendengar, kondisi ini menurunkan konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, dan mengganggu kemampuan mengambil keputusan. Nah pendengar, jadi kita juga mengingatkan untuk Anda yang akan bepergian jauh ya, kemudian jangan menyepelekan waktu tidur atau durasi tidur ya pendengar. Nah karena ini bisa sangat berdampak tidak baik untuk perjalanan kita. Kalau misalnya kurang tidur sambil berkendara, kita nguap-nguap ya kali ini, itu microsleep sepersekian detik saja, mungkin 1-2-3 detik ya kita kehilangan kesadaran ya. Oleh itu kendaraan sudah mungkin udah apa ya, keluar dari rutenya, rute yang seharusnya, atau
0: dari zonanya gitu ya.
1: Ya syukur-syukur kalau misalnya kondisi jalannya sepi, tidak apa ya, tidak di perkampungan. Nah yang kita khawatirkan ketika jalannya ada pengguna jalan lain, kita mengalami microsleep. Nah itu yang bisa berdampak merugikan untuk pengguna jalan lain juga. Jadi ya pendengar, biasanya apalagi kalau cuaca begini ya, kali ini di wilayah perbatasan juga dengan di Sanggau cuacanya kurang lebih mendung, dan apalagi disertai gerimis tipis-tipis. Nah itu kalau lagi berkendara pakai mobil, wah, dan pastinya itu memerlukan ekstra fokus kita ya kali ini, karena memang fokus di jalan raya itu menjadi kunci dan faktor paling utama ini.
0: Jangan sampai ya, tadi ya karena microsleep, cuaca dingin gitu ya, jalan mungkin agak sepi, jadi ngerasa enak lurus aja gitu ya dalam membawa kendaraan. Wah jangan salah nih, biasanya yang kayak gini agak-agak rawan ya. Ya tadi kalau misalnya ketika ada di perkampungan gitu ya, jangan sampai deh, lebih baik kita kurangi kecepatan juga nih ya. Kalau emang udah mulai terasa ngantuk, lebih baik kita istirahat sebentar. Ya, di mana yang tempatnya aman gitu ya. Istirahat sebentar ya, menjamin mata 5-10 menit nanti bangun segar baru melanjutkan perjalanan lagi nih ya.
1: Iya, atau kalau memangnya tidak terlalu apa kalinya tidak terlalu ngantuk, mungkin boleh singgah ke warung sebentar, ngopi atau mungkin melakukan perenggangan ya kadinya, itu juga salah satunya bisa membuat bugar kembali. Namun ketika sudah melakukan perenggangan, ketika sudah istirahat ngopi namun masih dirasa ngantuk, kayaknya memang harus benar-benar singgah untuk nyari tempat untuk tidur sebentar, mungkin 10 atau 15 menit ya, tergantung kemampuan kita juga. Mungkin setengah jam juga aman-aman saja ya Kak Dini, intinya
0: ya, kalau memang gak terburu-buru juga ya, nih ya sampai rumah ya.
1: Dan intinya keselamatan itu yang harus menjadi faktor utama nih pendengar. Dan silahkan pendengar, kita masih menunggu aduan Anda ya, menghubungi kami. Kalau di Intikong silahkan di 0811-5667-754.
0: Nah kalau di Sanggau ini 0857-53-810365 nih ya. Nah Faisal, kalau dari Faisal sendiri nih ya sejauh ini, kalau untuk gas di Intikong gimana nih?
1: Ya kalau untuk gas ini Kak Dinia, di wilayah dekat-dekat rumah ya, di Balai Karangan itu kayaknya masih apa ya, aman-aman aja kayaknya Kak Dini. Gas, kemudian minyak, itu kayaknya minyak makan ya, itu kayaknya masih dalam tanda kutip aman nih Kak Dini. Belum ada menemukan fenomena di lapangan yang biasanya kan ada ibu-ibu yang keliling ataupun bapak-bapak keliling komplek bawa nyari gas ya, nyari gas. Kayaknya untuk beberapa waktu belakangan ini aman-aman saja kalau di wilayah Kecamatan Sekem. Gak tahu nih kalau di Intikong, mungkin ada pendengar lain yang bisa menginformasikan. Nah yang bisa menjadi kendala juga nih minyak di SPBU nih Kak Dini. Ini juga yang sering kali terjadi antrian panjang, dan juga tidak menutup kemungkinan di tengah antrian stok minyaknya habis. Nah itu juga sering ditemukan oleh masyarakat kita yang sudah panjang antri, kemudian tiba pada gilirannya minyaknya habis, itu kayaknya sangat menguras apa ya, menguras kesabaran nih Kak Dini. Biasanya kalau di wilayah Kecamatan Sekayam itu jam-jam segini kayaknya masih bisa ikut antri, tapi kalau sudah
0: masih
1: menjelang
0: aman lah ya.
1: Masih aman. Kalau misalnya sudah menjelang pukul 10 ke atas itu sudah apa ya, sudah warning system begitu mungkin bagi para.
0: Aduh.
1: Ya. Nah kalau di Sanggau gimana Kak ini kalau untuk fenomena gas dan lain sebagainya itu?
0: Kalau gas kayaknya masih aman-aman aja gitu ya, walaupun memang kayaknya di beberapa toko kelontongan kalau dicari memang masih ada yang kosong katanya nih ya. Tapi ini masih aman lah. Kalau untuk minyak goreng ya, ini kayaknya ada beberapa merek gitu ya yang mungkin masih mengalami lonjakan harga yang signifikan lah ya, cukup naik gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin 23.000 ya, sekarang malah jadi 25.000 gitu. Oke.
1: Kak Dini, kita sambut penelpon kita ya, ada Bunda Esti ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Laisa.
1: Iya,
2: selamat pagi semuanya.
1: Oke, selamat pagi Bunda. Gimana kabarnya?
2: Ya, ini cuaca masih apa ya, masih gerimis gitu loh, rintik-rintik.
1: Ya, gerimis mengundang ya cuacanya nih Bunda.
2: Iya, mengundang Faisal untuk ngopi di rumah boleh.
1: Oh, aduh. Iya, kalau Kak Dini kayaknya harus OTW dari sekarang nih biar cepat sampai nih.
2: Iya Bang. Ya, Mbak Dini bicara-bicara mengenai gas ya.
1: Nah, gimana itu Bunda?
2: Iya, di tempat kami nih. Sudah mungkin ada 10 hari yang lalu ya ke belakang sana. Saya saat hari ini masih langka.
1: Waduh, di berdua ya Bunda ya?
2: Iya, tempat kami kan di Tran gitu kan. Maksudnya tempat kami kalau kita mau ke Budue sana kan, kita mencapai ke Budue harus 3 km atau 4 lah gitu ya. Maksudnya kita cari di tempat kami, di warung-warung gitu kan. Ya sudah nggak ada, sudah langka.
1: Susah.
2: Jadi kami harus, memang harus turun, harus mencari yang ada di mana saja gitu toh.
1: Iya.
2: Itu kemarin,
1: Okay.
2: Ini Bang, 2 jam kami cari-cari sudah dapatnya kami di daerah Muara Ilai. Coba bayangkan. Waduh. Dari Bedugul kami di Tran carinya sampai ke Muara Ilai kan jauh banget toh.
1: Iya, tapi untuk harganya gimana itu Bunda? Apakah mengalami kenaikan atau masih sama kayak harga lama?
2: Dapat, iya betul. 40.000 harganya, Bang. Tapi walaupun 40.000 terpaksa tapi kami ada. Beli toh karena kita butuh gitu toh.
1: Iya. Yeah.
0: Gak bisa lagi kita menghindar ya Bunda.
2: Terus ya gak apa-apa, gak masalah. Terus ada kawan saya bukan minggu kemarin, Jumat yang lalu juga ngantri di pangkalan. Ngantri ini, aduh 3 jam lebih dapat satu saja. Di pangkalannya pun di Bedue, di daerah itu, pokoknya di jalan raya gitu ya. Harganya sih kurang tahu, mungkin masih
1: harga lama
2: 20 atau 18 mungkin begitu kalau di pangkalan ya.
1: Oke, udah
2: tanya, Bunda. Berapa. Cuma dapatnya dapat satu gitu loh.
1: Aduh, ini udah hampir 10 hari ya Bunda kelangkaannya.
2: Iya, betul. Jadi biasanya kami sendiri kan cuma punya 2 tabung gas gitu kan. Nah, jadi kalau ini satu habis, sudah tukar dulu. Pokoknya ada persiapan. Ini sampai kosong, sudah di rumah kosong satu.
1: Oke.
2: Iya, terus bagaimana nih cara anu ya, Bang ya? Salahnya di mana sih gitu? Keterlambatannya di mana sih kok sampai kosong gitu loh maksudnya?
1: Iya, iya, oke Bunda.
2: Halo, Mbak Dini.
0: Iya, Bunda. Halo.
2: Halo. Bang?
1: Iya, halo Bunda, gimana?
2: Masih dengar suara saya?
1: Masih Bunda. Ini ya, terkait gasnya ini, waduh, udah hampir 10 hari ya Bunda dari Trans Beduai ini ya. Sampai ketemu-ketemu ya, itu di daerah Muara Ilai. Kalau di dekat-dekat simpang Trans itu enggak ada Bunda di toko-tokonya, atau mungkin di dekat-dekat apa ya, toko-toko modern, retail-retail gitu Bunda udah enggak ada lagi.
2: Oh, mungkin sih kalau sekarang ini mungkin ada ya. Mungkin loh. Karena saya bukan, ya sudahlah, udah dapat satu ya sudahlah kan gitu. Tapi kemungkinan sih ada.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau kita cari satu persatu dari warung ke warung masukin gitu ya. Ya, okay. Karena kalau di Bedue daerah sana tuh di daerah Bedue itu kan dekat pangkalan.
1: Jembatan.
2: Gitu, Bang. Pastinya lebih cepat, lebih dapat kan begitu.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami kan daerah kami kan di Tran, jadi jauh dari pangkalan. Jadi kan tetangga kiri kanan kami itu kalau malas juga mau beli satu jauh-jauh kan begitu toh.
0: Banyak ya.
2: Jadi mereka cari aja yang dekat di warung-warung sini kan begitu loh.
1: Oke, okay, Bunda. Nah,
2: di sini di restoran kami ini lebih dari 6 warung ya di daerah kami sendiri. Itu lebih ada, mungkin atas 10 lah ada lah. Itu rata-rata sudah habis, nggak ada gitu loh.
1: Oke, siap Bunda.
2: Jadi ya semoga ini didengar oleh mereka-mereka yang itu ya, yang membantu apa ya, kepentingan mereka itu ya, supaya ini loh diperhatikan juga ini di daerah Tran ini, nah gitu loh. Biasanya kan dipasokin gitu loh Bang, dipasok gitu kan, diantar gitu. Dulu aja ada tetangga kami itu juga memang dia distribusi juga ya, maksudnya mendapatkan juga jatah itu mungkin lebih dari 15 tabung gitu. Tapi sekarang pun harus ngantri sendiri ke sana, dapatnya cuma 3 tabung.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Dengan antrinya sampai 3 jam ya Bunda?
2: Iya betul. 3 jam karena sudah mengular gitu kan.
1: Iya 3 jam itu 3 tabung masih lumayan lah Bunda ya. Kalau 3 jam untuk 1 tabung kayaknya udah berapa waktu yang terbuang ini.
2: Itulah makanya. Makanya ada tetangga kami juga yang malas gitu, biarin aja pakai kayu bakar lagi katanya
1: gitu. tapi untuk kayu bakar nih Bunda di sana masih aman ya, carinya masih enak ya.
2: Sebetulnya ya sudah susah juga ini kan banyak di tetangga kami ada pohon-pohon karet mereka yang sudah ditebang, mereka sudah diganti dengan kelapa sawit gitu kan. Itulah sisa itu yang masih ada tuh dipakai, diambil gitu untuk rebus-rebus air gitu maksudnya.
1: Oke, siap.
2: Oke, begitu saja lah Pak Faisal ya.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih Bunda.
2: Silakan berlanjut kembali.
1: Oke, terima
2: kasih Mbak Dini. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Bunda Hesti di Beduai ini Kak Dini yang sudah
0: masih cukup langka.
1: Ini gas mengalami kelangkaan ya di daerah Beduai ini ya. Kalau di Balai Karangan ya seperti yang disampaikan tadi dan di Sanggau juga seperti yang Kak Dini sampaikan, kita belum ada ya Kak Dini ya untuk melihat fenomena-fenomena. Biasanya kalau terjadi kelangkaan di daerah-daerah kita itu ya kodenya itu pasti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang keliling komplek. Nah, itu yang menanyakan di sini ada gas kosong enggak, di sini ada gas enggak, di sini enggak. Itu
0: ya, sudah jadi pertanyaannya ya.
1: Iya, jadi pertanyaannya. Jadi itu adalah tanda-tanda, tapi alhamdulillahnya di Balai Karangan itu kayaknya masih aman ya sampai pada hari ini. Dan pendengar juga mungkin barangkali yang memiliki keluhan yang sama ya. Kita juga sudah di apa ya Kak Dini, di penghujung waktu nih ya, dan pastinya untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh Bunda Esti tadi terkait dengan kelangkaan gas yang sudah hampir 10 hari ya di wilayah Tran Beduai ini, dan juga bisa menjadi catatan tim kita karena di hari ini kita belum bisa ya Kak Dini, mohon maaf untuk belum bisa menghadirkan narasumber karena ada satu dan lain hal ya, mungkin karena masih ada faktor kesibukan juga ya, rapat dan lain sebagainya. Jadi kami mohon maaf untuk keluhan Bunda Esti, kita tampung dulu dan kita akan jawab di edisi Halo RI ya. Ya, Halo RI di hari mendatang, karena hari ini kita mohon maaf belum bisa ya, kita tahan dulu keluhannya, dan barangkali juga ya itu juga bisa menjadi bahan kita untuk dialog, kemudian juga menjadi bahan untuk kita sampaikan kepada narasumber kita ya, ketika kita ada ketemu di lapangan begitu Kak Dini.
0: Iya, dan semoga ini juga mungkin nanti ada keluhan lainnya, entah itu mengenai harga-harga barang yang lainnya gitu ya, selain harga gas ya, ataupun dengan kelangkaan gas yang saat ini mungkin masih cukup sulit ya didapatkan oleh pendengar kita tadi ya, salah satunya tadi ada Bunda Hesti di Beduai ya, terkhusus di daerah Transnya nih ya, masih mengantri ataupun masih mencari juga nih ya gasnya kemana-mana gitu, bahkan dapatnya juga sampai ke Muara Ilai gitu ya Pak Isal ya. Jadi mungkin pendengar yang lainnya masih ataupun sama gitu ya, mempunyai keluhannya seperti Bunda Hesti, ya mungkin bisa sampaikan juga bersama kami gitu ya, mengenai keluhannya dengan harga gas ya, ataupun harga bahan pokok lainnya gitu ya, atau bahkan pelayanan seperti pelayanan pendidikan atau ke pelayanan kesehatan ataupun yang lainnya mengenai listrik ya, air juga mungkin yang tiap bulannya semakin meningkat, padahal dalam penggunaannya ini tidak terlalu lebih gitu ya. Jadi bisa gabung bersama kami di 085753810365.
1: Oke, dan Kak Dini juga di penghujung kebersamaan kita nih, kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada para pendengar kita yang sudah bergabung. Kepada Bunda Esti diucapkan terima kasih, dan kita juga mohon maaf nih di kesempatan hari ini belum bisa kita menghadirkan narasumber ya. Insya Allah di Halo RI akan datang, kita akan berusaha menghadirkan narasumber, dan pastinya keluhan ini sudah kita tampung, sudah kita menjadi catatan tim Halo RRI kita ya. Dan kali ini juga sebelum berpisah, kita mengingatkan kembali untuk para pendengar yang mungkin sedang beraktivitas, tetap bersemangat ya. Dan untuk para pendengar juga yang sedang memonitor kita melalui kendaraannya di mobil, tetap hati-hati di jalan, dan pastinya selamat sampai ke tujuan.
0: Oke, baik. Pesal kita cukupkan di Halo RRI edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Semoga kita berjumpa kembali di edisi berikutnya ya, di hari Rabu tanggal 10 ya, 10 Juni 2026. Oke, saya pamit undur diri ya Pesal ya.
1: Iya, siap.
0: Lanjutkan aktivitas.
1: Oke, pamit undur diri juga Kak Dini dan pendengar.
0: Ya, baik pendengar, kita cukupkan ya, karena sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Sango pagi ini. Nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Sango siang ini ya, dalam program pengarusamaan gender ya, hingga jelang pukul 11, dan nanti ditemani di Sango siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, dan juga rekan saya ya, ya Faisal ya, yang ada di RRI Antikong. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan Halo RRI ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan tadi ditemani oleh rekan Dini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung ya, Bunda Hesti tadi yang sudah bergabung. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Dan kami mohon maaf, di kesempatan Halo RRI hari ini kami belum bisa menghadirkan narasumber karena ada satu dan lain hal kesibukan ya, sehingga narasumber kami belum bisa merespon pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI tadi, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita ya, pendengar, bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini, hari Senin ya pendengar, tanggal 8 Juni 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya di Lintas Antikong Siang, Anda akan ditemani oleh kerabat kerja yang bertugas bersama rekan Jackie nanti, yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya para pendengar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau

0: panggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Bro Dangdut! Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau.

Di FM 97 MHz. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui stream. Streaming di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Hari ini sudah hari Senin kembali, tanggal 8 Juni 2026. Pendengar bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini, kami akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini, pendengar. Semoga hari Senin ini Anda bisa menikmati tugas-tugas Anda dengan baik ya, tetap semangat, tetap memberikan edukasi kepada diri kita sendiri untuk bisa mencapai target hasil pekerjaan Anda dengan baik dan juga tuntas. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini, saya Sri Wahyuni, ada Kurnia Mardika dan juga Lukvitasari di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti obrolan pengarusutamaan gender. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Ibu Feby Hanifela dari Pontianak RU 1 2025 dan Putri Bahari Indonesia RU 1 2025. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait juga di dengan kesetaraan gender. Apakah itu ancaman tradisi atau tuntutan zaman? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, Anda akan ikuti program selanjutnya.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Di program kesetaraan gender edisi hari ini, saya sudah bersama, kalau lihat dari layar monitor ini masih cantik banget ya, ini Mbak Feby Hanifela. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya di kesempatan hari ini?
1: Baik.
0: Baik.
1: Gimana Mbak hari Senin ini?
0: Hari ini adalah hari yang penuh semangat ya. Kadang kalau menyambut hari Senin ada sedikit apa ya? Ada sedikit cara bagaimana kita bisa menikmati hari ini bukan sebagai hari yang terlalu berat gitu ya.
1: Membuka minggu ya, Mbak ya.
0: Iya, betul. Pembuka hari karena kita sudah berjalan di hari ke-8 di

0: bulan Juni di tahun 2026. Baik ya, kita berbincang mengenai kesetaraan gender, baik itu ancaman tradisi atau tuntutan zaman. Karena kesetaraan gender ini kan merupakan salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam masyarakat modern gitu ya Mbak ya. Karena perkembangan baik itu pendidikan, teknologi, dan globalisasi telah mendorong perubahan cara pandang terhadap laki-laki dan juga perempuan. Nah, di satu sisi ada juga menganggap kesetaraan gender ini sebagai tuntutan zaman yang perlu diwujudkan demi keadilan sosial. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat juga melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, perdebatan ini juga menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kesetaraan gender benar-benar mengancam tradisi atau justru menjadi kebutuhan masyarakat masa kini? Nah, mungkin dari Mbak Feby bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya kesetaraan gender ini yang dimaksud dalam kehidupan masyarakat saat ini, Mbak. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Sri. Kalau misalnya saya lihat untuk saat ini untuk perkembangan emansipasi wanita udah cukup disetarakan ya Mbak ya. Namun masih ada beberapa pihak yang menganggap kalau misalnya kesetaraan gender itu berarti wanita itu menuntut

0: itu bukan tentu sama. Jadi kita tidak menuntut perlakuan wanita itu sepenuhnya disamakan dengan laki-laki seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang isu kesetaraan gender, seharusnya tidak hanya perempuan yang dilibatkan, namun laki-laki dan juga organisasi-organisasi maupun pemerintahan juga turut andil di dalamnya untuk lebih menyuarakan lagi bagaimana perempuan dapat merasa adil dan nyaman berada di lingkungan masyarakat seperti itu, Mbak Sri.
1: Iya, tapi kadang-kadang perempuan juga merasa kalau tidak setara dengan laki-laki. Katanya ada hal-hal yang merujuk kepada nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, dalam konteks ini, apakah kesetaraan gender juga bertentangan mungkin dengan nilai-nilai budaya Melayu ataupun justru dapat berjalan berdampingan ini?

Nah, menarik, Mbak. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang kesetaraan gender, terutama dalam budaya Melayu, itu justru ada nilai-nilai wanita yang harus dihargai, gitu, Mbak. Wanita dianggap bukan hanya sebagai pendamping sosok raja, gitu, namun juga sebagai madrasah.

0: rasa utama bagi anak-anaknya. Mungkin Mbak Sri pernah dengar juga ya, kalau misalnya misalnya jika kita mengedukasi laki-laki, maka kita hanya mengedukasi laki-laki. Tapi kalau kita mengedukasi perempuan, maka kita mengedukasi seluruh generasi. Karena kita sebagai wanita dituntut untuk dapat memberikan ilmu atau sebagai madrasah utama bagi anak-anak dan penerus kita kelak, gitu Mbak Sri.
1: Oke, kalau wanita itu kan banyak sekali porsi-porsinya gitu ya. Ada yang sekarang ada yang karir gitu ya, terus jadi ibu rumah tangga juga katanya gitu, terus jadi tadi madrasah bagi anak-anak karena ibu adalah apa guru bagi anak-anaknya seperti itu gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Feby sendiri, apakah kesetaraan gender juga merupakan bahkan tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari? Kalau dulu mungkin katanya ini perempuannya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti balik aja ke dapur gitu ya. Nah, kalau sekarang saya lihat banyak wanita yang juga ke dapur tapi ada juga karirnya gitu.
0: Benar banget, Pak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya dari sisi biologisnya aja sih yang beda ya, Mbak. Maksudnya kita sebagai perempuan dapat hal yang lebih spesial lagi, mengandung 9 bulan,
1: Betul.
0: menyusui, kemudian menstruasi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi lain, kita sebagai manusia itu dianggap sama gitu. Tentang ajaran Islam, wanita itu sangat dihargai, sangat dimuliakan gitu. Dan kita dilihat juga sebagai insan yang setara seharusnya. Namun memang laki-laki memiliki amanah.

untuk mengemban sebagai kepala keluarga gitu. Tapi untuk selebihnya mau perempuan itu bisa bekerja, mandiri, dapat uang sendiri gitu, bahkan melanjutkan pendidikan.

menilai ini sebagai ancaman sebuah tradisi, melainkan sebuah kebanggaan bahwa kita sebagai wanita sudah dapat mendapatkan kesempatan yang sama dengan seorang. Orang laki-laki tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun juga kita dapat berdiri sendiri, dapat dilihat secara personalnya, oh ini loh Mbak Asri sebagai wanita penyiar gitu.

kehidupannya juga zaman ini kan, kalau dulu wanita itu hanya di rumah aja gitu ya. Ada juga yang bekerja tapi tidak sebanyak yang seperti sekarang ini gitu ya. Nah, kalau melihat dari kaca budaya gitu ya, bagaimana sebenarnya budaya Melayu itu memandang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga?

Balik lagi ke Mbak, kalau misalnya dulu mungkin kesempatannya belum banyak ya Mbak, perempuan dianggap sebagai hanya sebagai ibu rumah tangga gitu, mengurus dapur atau mengasuh anak aja itu dianggapnya ya tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi deh gitu ya, SD cukup mungkin ya, karena dulu juga pandangannya belum apa ya, maksudnya belum terlalu kompetitif seperti sekarang gitu. Jadi misalnya pendapatan hanya dari suami aja udah cukup gitu ya, perempuan hanya menyebut suami saat pulang kerja gitu. Tapi sebenarnya dari dulu pun dalam sudut pandang budaya ya mulai gitu ya, balik lagi tadi kalau misalnya perempuan ya harus menjadi madrasah gitu. Tentunya kalau di zaman sekarang udah banyak ya peluang untuk

0: pendidikan, kita mengenyam pendidikan, yaitu tentunya dapat meningkatkan peluang wanita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi untuk diteruskan ke generasi selanjutnya.
1: Oke, karena kan generasi itu kan berkembang ya Mbak ya, mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, ataupun 20 tahun yang lalu, perubahan zaman itu sangat terasa sekali. Kalau dulu mungkin apa ya, kalau sekolahnya perempuan itu hanya tamatan SD, SMP gitu ya, mendapatkan informasi itu harus cari-cari dulu dari koran, dari mana gitu. Kalau sekarang itu udah di ujung jari semuanya gitu ya. Jadi wawasan yang dapat kita ilmu yang dapat kita dapatkan itu sangat mudah lagi sekarang gitu ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga sudah banyak ya.

0: Betul.
1: Bapaknya gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah ini sebenarnya yang harus dijaga juga, karena dalam budaya Melayu pun balik lagi kental dengan ajaran agama Islam, mm-hmm. untuk keduanya. Ya harus tetap membatasi pergaulan tanpa memandang gender. Gender gitu, Mbak. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki batasan sosial yang sama gitu. Jadi saling menghargai. Kalau misalnya kita dengar ada pelecehan terhadap wanita gitu ya, Mbak, itu tidak hanya bisa disalahkan pada pihak perempuannya saja. Mungkin

banyak yang menyalahkan kan pakaiannya terlalu terbuka. Tapi ada beberapa kasus yang pelecehannya juga pada perempuan yang sudah menutup auratnya gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan

0: perilaku sosial di masyarakatnya seperti itu, Mbak.
1: Berarti perilaku sosial di masyarakat itu lah yang harus kita jaga gitu ya Mbak ya, karena sekarang bukan saja yang pakai seksi-seksi, tapi yang sudah menutup aurat pun ini kalau sudah apa sudah namanya apes gitu ya, kita nggak tahu kalendernya tuh kapan gitu ya. Nah, kita dari situ kita menjaga tadi yang disampaikan oleh Mbak Feby, kita harus bisa menjaga bagaimana kita bisa tampil di masyarakat gitu ya. Bagaimana kita bisa peduli juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kalau menyamakan nih, apakah kesetaraan gender berarti menyamakan seluruh peran laki-laki dan juga perempuan Mbak saat ini?
0: Wah ya, itu enggak ya Mbak ya, karena kita balik lagi di awal, kalau misalnya setara itu belum tentu sama gitu. Mungkin laki-laki zaman dulu mikirnya pengennya setaraan gender gitu, tapi ada gerbong perempuan, ada tempat duduk khusus ibu hamil gitu ya.
1: Betul betul.

katanya kan cara tapi nggak mau disamain perilakunya gitu ya. Nah itu adalah konsep-konsep kesetaraan gender yang keliru gitu Mbak, karena kita sebagai perempuan memang pada dasarnya starting point-nya itu berbeda dengan laki-laki gitu. Ada kerentanan posisi perempuan di masyarakat di mana hak-hak itulah yang harus dipenuhi. Jadi gerbong secara khusus tadi, kemudian perilaku khusus lainnya itu dilakukan atau diterapkan sebagai untuk menyetarakan

0: posisi starting point-nya gitu, Mbak. Jadi bukan bukan perilaku khusus yang bilang tidak menyamakan perilaku laki-laki dan perempuan gitu, melainkan pada kesempatannya itu tadi, Mbak. Gitu. Jadi bukan perilakunya yang di-highlight. Tapi kesempatannya seperti
1: Kita sama-sama punya kesempatan ya Mbak ya. Pasti kita punya kesempatan dari ruang manapun, dari bidang apapun, baik itu ekonomi tadi, baik itu bidang pendidikan gitu ya. Kalau dulu ngelihat kalau udah seperti guru aja gitu ya, pendidikan gitu ya, guru-guru bertugas di daerah pedalaman itu bukan saja laki-laki ya Mbak, tapi sudah perempuan juga gitu ya. Kalau sekarang sih udah nggak milih nih mau laki-laki ataupun perempuan, namanya udah tugas ya menjalankan tugas gitu ya. Nah kemarin juga kejadian yang kereta api itu juga kan itu juga memunculkan stigma-stigma yang ada positif ada negatif juga dari masyarakat, bagaimana kesetaraan gender itu bisa dilakukan. Jadi yang gerbong pertama laki-laki, perempuan laki-laki gitu ya. Karena konteksnya laki-laki pelindung. Ya Mbak ya.
0: Ya, tapi laki-laki bukan Spider-Man, Mbak. Jadi nggak bisa perpindahan gerbong gendernya aja.
1: Jadi kan laki-laki itu kan dalam rumah tangga, baik itu dalam ruang manapun tuh laki-laki sebagai pelindung, ya sebagai pelindung, sebagai pendamping, dan banyak yang mengatakan bahwa kalau laki-laki sekarang cari nafkah aja, kalau perempuan itu udah ada juga yang cari nafkah, ada juga yang beres rumah tangga, baik itu anak-anak gitu ya. Nah, ini menjadi satu pemahaman kita bagaimana sih sebenarnya pemahaman kesetaraan gender sebenarnya gitu ya, Mbak.
0: Iya, benar banget, Mbak. Itu tadi double standar itu tadi ya, Mbak, ya. Kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya ayah gitu, ngurus anak, terus mau

0: urus rumah tangga gitu. Tetangganya bilang, wah hebat dia kan gitu.
1: Betul.
0: Suaminya udah kerja, terus ngurus rumah tangga, ngurus anak juga gitu. Padahal ya di sini mereka sama-sama menjalankan perannya sebagai sebagai seorang suami gitu, Mbak. Maksudnya kita dalam rumah tangga juga adalah teamwork gitu, yang saling bekerja sama gitu. Jadi
1: Tim
0: kalau misalnya
1: kecil.
0: perempuan bekerja, kerja terus pulang kerja langsung masakin suami ngurus anak, dia nggak wajar gitu,
1: Iya.
0: sedangkan laki-laki spesial kan gitu. Nah, untungnya zaman sekarang juga karena perkembangan zaman dan banyak juga laki-laki yang sudah melek tentang isu ini gitu ya. Jadi mereka menganggap ya ini hal wajar gitu, saya membantu istri saya gitu. Jadi tidak bisa dispesialkan, karena kalau kita lihat juga di Indonesia itu isu fatherless-nya juga tinggi ya Mbak ya. Jadi seorang anak itu tidak memiliki figur seorang ayah di dalam rumah tangga gitu, karena ya itu tadi stigma-stigma yang sebelumnya mengagung-agungkan suami yang bekerja dan

0: membantu pekerjaan rumah tangga seperti itu, Pak.
1: Oke. Dalam konteks bermasyarakat saja kita harus bisa melihat dan juga mendengarkan stigma positif dan juga negatif ya, Mbak ya. Kalau melihat wah ini suaminya kok cuci baju, jemur baju, nyapu apa segala macam, tuh istrinya kenapa? Kemana? Gitu ya. Tapi ada yang juga mengatakan wah ini hebat banget ya. Ini sudah bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Bagaimana seorang mungkin ayah ataupun seorang laki-laki itu bisa membantu pekerjaan di rumah agar sama-sama bisa selesai tepat waktu ya, Mbak ya. Kalau saya melihat nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau kita sama-sama mengerjakan pekerjaan A, B, C hingga selesai bersama-sama gitu ya. Oke, baik Mbak Feby, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Kalau bicara soal kesetaraan gender, masih banyak yang harus kita kulik sedikit ya hari ini ya. Oke, baik, tetap bersama kami pendengar. Anda masih bersama kami di program kesetaraan gender.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai

sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar.

0: Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, saya masih bersama Mbak Feby Hanifela. Kami tadi sudah membahas ya terkait juga dengan beberapa konteks dalam kehidupan sosial kita, bagaimana sih sebenarnya arti kesetaraan gender dan apa yang harus menjadi pemikiran kita, bagaimana kita bisa menjadikan hal ini adalah sesuatu yang kita pahami. Karena kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan perbedaan baik itu biologis antara laki-laki dan juga perempuan. Karena kesetaraan gender adalah kondisi di mana setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, dalam konteks ini juga laki-laki dan juga perempuan memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Nah, dalam hal ini bagaimana perempuan saat ini memandang generasi muda Melayu itu terhadap isu kesetaraan gender dibandingkan generasi sebelumnya. Itu bagaimana, Mbak?
4: Kalau misalnya kita lihat ya, Mbak, dari zaman dulu pun budaya Melayu ini sangat menspesialkan atau memuliakan seorang perempuan ya, Mbak. Kalau misalnya tadi ada di jeda kita ada budaya Papua yang potong jari kalau ada keluarga yang meninggal,
3: yeah.
4: Nah itu dalam sepengetahuan saya di budaya Melayu itu tidak ada, Mbak. Tapi kalau misalnya dari sisi mempercantik diri gitu ya, Mbak, kayak ada prosesi tepung tawa untuk prosesi pemanjatan doa gitu sebelum hari pernikahan dan juga berinai gitu. Jadi memang budaya Melayu ini lebih mempercantik dan juga menjaga nilai-nilai yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan pengaruh utamaan gender, dan pada kesempatan berikutnya masih bersama kami kita akan kembali mendengarkan di dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Dalam Ducati Mark Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi

Kemudian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L. Bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka. Dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.

0: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaan

0: tanya.
1: Apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Dan baca ulasannya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selanjutnya.

0: Lengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
2: This court is so special to me in so many.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini, tetapi sekarang akhirnya. Kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah

memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Koblu juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan,

0: Koko boleh memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
1: It's not easy for me to talk.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
0: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,5 39 detik. Dalam balapan ini 5 pembalap terjauh terjatuh yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez

Perez dan Fermin Aldeger. Hanya di Giantoni. Yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,3386 detik lebih lambat dari catatan waktu.

Marquez. Sedangkan Bezeki, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pirelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi.

yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

pecinta bulu tangkis turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta. Indonesia mendolang 2 medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

Indonesia Open 2026. Sukses terselamat. Selenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin. Di Istora Senayan, Jakarta, setidaknya tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal.

Putra dan ganda putra Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 2-1-19-2-1-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas selesai pertandingan pada jumpa pers.

0: Yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexander Bourget keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Di kesempatan pada saat ini, cuaca di wilayah Antikong dan sekitarnya masih mendukung, agak mendung berawan dari tadi pagi begitu ya. Tapi mudah-mudahan cuaca seperti ini tidak turun hujan dan tidak menghalangi berbagai kegiatan dan rutinitas yang akan Anda lalui untuk edisi hari ini. Seperti biasanya pendengar, untuk saat ini wilayah Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Kelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pada kesempatan saat ini, tadi baru saja untuk Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Dengan cuaca juga di wilayah perbatasan ini mendung, nampaknya seperti mau turun hujan. Tapi mudah-mudahan tidak begitu ya. Dengan begitu, suasana siang ruang dengar Anda yang begitu hampa dan waktu menikmati santapan siang Anda dengan cuaca seperti ini juga tentu akan menjadi kelabu dan menjadi sepi. Nah, maka dengan itu kami juga kembali mengajak Anda kembali di program acara di Seni Berpantun. Silakan untuk berpantun seperti biasa, untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda begitu ya. Tapi syaratnya harus berpantun. Nah, itulah yang harus Anda lakukan begitu. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Nanti silakan bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Antikong.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang para pendengar sayang, bersama kami Menanti Hati.

0: Kita coba pemantun yang sudah hendak bergabung seperti itu ya. Halo, selamat pagi. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bung Jeki.
0: Ya, selamat siang. Ini cuacanya, karena cuacanya agak mendung begitu ya, jadi terasa pagi begitu.
1: Iya. Di sini pun mendung nih Jeki.
0: Oh, artinya sama.
1: Kadang-kadang hujan.
0: Oh ya.
1: Dari semalam hujan.
0: Oke, karena tadi malam tuh kan petir itu di mana-mana begitu ya, Kakek Panji.
1: Iya.
0: Tapi intinya sehat begitu.
1: Kurang sehat nih.
0: Kenapa?
1: Sakit perut dari semalam.
0: Oh, kok bisa ya?
1: Iya.
0: Saya juga begitu nih. Udah hampir 2 hari begitu.
1: Iya. Udah berapa kali nih buang air besar nih?
0: Oke,
1: mulai pantun. Pisang emas bawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Utang emas dapat dibayar. Kalau utang budi dibawa mati. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal 9. Tangkai hati hancur nak lulu. Air mata bercucuran.
0: Waduh. Oke.
1: Nah, itu aja dulu Nak Jeki.
0: Oke, siap. Kita tunggu lagi pantunnya ya.
1: Nanti belum putarkan lagu. Biar gunting inang enggak putus.
0: Waduh. Apalagi cuaca yang seperti ini ya, Kakek ya.
1: Iya.
0: Biar genting inang putus ya.
1: Selamat siang. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang, Nak Jeki.
0: Ya, terima kasih. Selamat

siang, selamat beristirahat dan selamat menikmati begitu ya, cuaca yang saat ini agak mendung begitu. Baik, masih ditunggu pemantun berikutnya.

Oke, dilanjut lagi, silakan untuk bergabung seperti biasa. Kami juga kembali melanjutkan pantun berikutnya. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak sampai ke taman. Mari dengarkan siaran kami di RRI Antikong, penuh informasi dan hiburan. Jalan-jalan ke kota lama membeli kue rasa durian. Salam hangat untuk semua, selamat mengikuti siaran kami. Buah mangga jatuh ke tanah, dipungut anak dekat perigi. Suasana ceria penuh berkah menemani Anda siang ini. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh subur merata. Apa kabar pendengar untuk hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Beli ketan di pasar pagi, dimakan bersama secangkir teh. Salam hangat kami beri untuk pendengar di mana saja. Oke, dengan cuaca seperti ini yang masih mendung begitu, kami juga punya pantun begitu. Awan gelap mulai berarak, angin sepoi bertiup tenang. Meski mendung datang bergerak, semoga hati tetap senang. Langit kelabu menutup mentari, daun bergoyang tertiup angin. Siang mendung jangan disesali, tetap semangat menjalani hari. Rintik hujan mulai terdengar, membasahi jalan dan taman. Masih cuaca kurang bersinar, semoga hati tetap nyaman. Kalau begitu kita tahan dulu, kita kembali dengan lagu yang satu ini.

0: Patria. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia.

Ya, yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita lanjut lagi, silakan untuk berpantun kembali. Halo, selamat siang. Apa kabar, Kakek?
1: Siang, di datang lagi Kakek
0: kembali. Ya, oke, silakan Kakek. Halo. Aduh, Kakek. Aduh, kayaknya sinyal ini ya. Oke, dicoba lagi. Halo. Oke, silakan lanjut. Halo, Kakek Panji. Ini kayaknya sinyal ya, tidak normal ini. Kadang turun naik begitu balok sinyalnya begitu. Halo, halo, halo, halo. Aduh, kayaknya masih ya. Hah. Bisa dicoba lagi di 08115677754 untuk bergabung seperti biasa begitu ya, untuk berpantun edisi siang ini.

0: Dan kayaknya sinyal saat ini tidak begitu stabil, sehingga tidak bisa untuk bisa bergabung, cuman tidak ada suara begitu. Kita coba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Oke, silakan.
1: Ikan tuman mudik bersusun. Mudik bersusun dapai kepala. Ayolah kawan-kawan kita berbalas pantun. Mudah-mudah hati yang susah jadi gembira. Yes.
0: Oke, okay,
1: beli telam ku beli lilin. Pergi ke balai berjalan kaki. Kirim salam kepada kaki Ririn. Supaya ikut gawai di tanggal 20 nanti.
0: Waduh. Oke, okay,
1: Nak Jiki pun bisa si ikut gawai.
0: Siap. Ini ada Mama Eren juga ada nyuruh ke sana begitu.
1: Ya, tanggal 19 bisa ke sini.
0: Oke. Okay.
1: Tanggal 19-nya Bu Masang. Kalau hari H-nya tanggal 20.
0: Tanggal 20 begitu ya.
1: Ya. Keluarga Kaki Ririn banyak di sini, bisan-bisannya. Termasuk saya juga bisannya.
0: Oh iya kok.
1: Ya.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Kaki Ririn berasal dari orang Sungai Daun, Kaki Ririn yang Bapak anu tuh siapa namanya tuh? Bapak Limin tuh.
0: Oke,
1: Bisannya Kaki Ririn tuh, bisan. Orang Sungai Daun. Memang asal orang Sungai Daun.
0: Bisannya juga ya.
1: Kami ini lah keluarganya, Kak.
0: Oke, okay. Siap-siap Kaki Ririn.
1: Ketemu-temu dengan kami. Kesempatan gawai. Bisa datang sini. Masuk Nak Jiki ikut enggak?
0: Iya.
1: Kemarin dah mulai bikin tenda kami.
0: Wih, mantap ya. Ini udah
1: rencananya rencananya mau ngundang dewan.
0: Oke,
1: Disambut dengan
0: adat begitu.
1: Tradisi ya. Lah.
0: Iya. Oke,
1: Nah itu aja.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Ketemu nanti di Pro Dandu.
0: Ya. Baik, kita tunggu nanti ya. Jangan lupa tetap stay.
1: Selamat siang. Terima kasih.
0: Selamat siang kembali dan terima kasih. Sehat terus begitu Kaki Panji di Sungai Daun begitu ya. Gawainya tanggal 20. Waduh, Kaki Ririn siap-siap ini diundang ini. 0811566 7754 masih ditunggu begitu ya. Untuk edisi siang ini mungkin pemantu-pemantu yang belum sempat untuk bergabung masih kami tunggu, masih ada waktu begitu. Karena saat ini 12.34 pukul 13 nanti seperti biasa kita kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau dengan Warta Berita begitu ya. Dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikung dan Sanggau. Masih ditunggu untuk pemantau berikutnya untuk bergabung seperti biasa. Merequest lagu-lagu kesayangannya. Jangan lupa ya berpantun itu juga yang dinantikan begitu pemantau-pemantau kita. Edisi siang ini sambil menyiapkan santapan siangnya atau lagi masak sayur atau baring-baring yang sudah makan bisa kita berpantun ya menghibur dari pendengar kita yang saat ini untuk menikmati atau mencari suasana hiburan begitu dengan lagu-lagu yang pastinya adalah pantun ya untuk menghibur. Kalau begitu, kalau belum ada kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan dua lagu berikut ini. Kita akan kembali di segmen berikutnya di Seni Berpantun.

selanjutnya pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Baik, silakan kita lanjutkan lagi untuk pemantau-pemantau yang lainnya yang ingin berpantun bergabung kembali di 0811 5667754.

Kami kembali juga menyapa dari pendengar kita edisi siang ini, burung berteduh di atas ranting menunggu hujan segera reda. Walau mendung datang menghampiri, semangat jangan pernah sirna. Awan tebal di langit tinggi ingin bertiup membawa sejuk. Nikmati saja hari ini dengan senyum yang tak terpuruk. Hujan turun perlahan-lahan menyirami bunga di halaman. Cuaca mendung bukan halangan untuk terus menebar kebaikan. Pergi ke pasar membeli petai, pulangnya lupa membeli ikan. Katanya diet ingin kurus sekali, lihat bakso malah tak tertahan. Naik beca ke rumah paman, becanya mogok dekat berigi. Niat olahraga tiap pekan, baru 5 menit sudah berhenti. Beli semangka di pinggir jalan, dibawa pulang naik sepeda. Katanya jomblo bukan masalah, lihat pasangan langsung berbeda.

0: Petani pulang membawa cangkul, langit mendung mulai kelam. Walau cuaca kurang muncul, semangat kerja jangan tenggelam. Katak bernyanyi dekat rawa, menanti hujan turun lagi. Oke, sudah ada yang bergabung lagi kayaknya. Kita coba lagi ya, pemantun berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, halo.
1: Siang.
0: Selamat siang kembali juga.
1: Ini bang, tadi tuh dari semalam ya, sekitar jam 10 malam tuh ya.
0: Kenapa?
1: Setelah saya gabung di acara Sapa Malam dengan Bung, dengan Mbak Sika itu kan, tiba-tiba air digitalnya, air di Kong, air Sanggau, semuanya di seluruh air sampai pun juga air digital nggak bisa dimonitoring, Mbak. Bung sempat hilang semua, tapi puji Tuhan sekarang sekitar pukul 11 tadi normal kembali, syukurlah gitu.
0: Okay.
1: Sempat air digitalnya hilang, galau saya, Mbak. Bung, galau saya. Apalagi kita ini pencinta radio ya, Bung ya. Jadi kalau apapun, kalau satu pun tidak gabung tuh rindu saya, Bung. Apalagi Bung Jacky ini, rindu saya dengan Sapa Malam tuh, rindu saya, jujur aja, Bung.
0: Oh gitu.
1: Pinginnya sih Eri Sanggo Entikong nih saran terus selamanya gitu.
0: Amin, mudah-mudahan amin.
1: Kayak dulu Bung Jacky waktu Eri Entikong masih saran di Entikong kan, Bung Jacky saran malam. Jadi yang saya request di Sanggo tuh, yang saya request dengan Bung Jeki tuh lagu yang biasa lagu Malaysia tuh, My Sendiri saya request tuh, yang saya dengan ingat Bung Jeki saya kalau lagu itu gitu.
0: Oke,
1: ini waktunya sudah mepet nih, cuacanya pun agak mendung nih, Bung.
0: Oh berarti sama ya, di sini juga mendung ya.
1: Oh mendung ya, berarti merah aja. Tadi pun saya juga berusaha ngapain pro dangdut hari ini di sana, di Boven gitu. Ada batasan juga dengan Papua Nugini gitu.
0: Oke,
1: kita berpantun dulu ya, Bung Jiki ya.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan ke kota Bengkayang. Singgah sebentar membeli buku. Hatiku sungguh terbayang-bayang karena pikiran dirimu. Begitu. Lagi ya. Untuk apa berlayang-layang kalau tidak dekat dengan kain? Untuk apa berkata sayang sedangkan adik berpaling pada yang lain? Itulah sakit hati kalau udah berpaling pada yang lain, adiknya itu, Bang.
0: Aduh.
1: kalau kita

0: Dan ya seperti itulah. Oke lah Bung, itu saja pertanyaan kita. Nanti siap. Ada perdana ya?
1: Ada. Ha.
0: Oh, nanti kita gabung perdana
1: ya. Siap.
0: Ya. Sehat selalu Bung Jeki ya. Sehat selalu. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat begitu. Bung La News di Subah Sambas untuk berpantun juga begitu. Mungkin pemantun yang berikutnya kalau ada silakan di 0811 5667754. Kalau tidak ada, kita juga akhiri di program Seni Berpantun karena waktu telah menunjukkan pukul 12:53 begitu. Buah durian jatuh ke tanah dipungut anak dengan gembira. Terima kasih atas kebersamaan indah. Sampai bertemu di acara berikutnya. Jalan-jalan ke tepi pantai melihat ombak berkejaran. Kami pamit sampai di sini. Salam hangat untuk pendengar sekalian. Menjelang pukul 13 nantinya, seperti biasa kita kembali mendengarkan Warta Siang.

0: oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada
1: 300 ton, tapi sandar ya, ini tinggal menunggu pembongkarnya itu sekitar 500 ton mau masuk lagi gitu. Jadi intinya untuk persediaan beras beras medium kami cukup

Yang karena saat ini cuaca tidak begitu stabil dan tidak begitu untuk mendukung untuk bisa mendengarkan ataupun bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan maka dengan itu kami juga akan menyajikan lagu-lagu dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang mengajak.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah

0: bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan kami kembali menyampaikan pantauan cuaca pukul 13.29 saat ini.

0: Ini di wilayah Antikong dan sekitarnya, cuaca saat ini masih mendung ya, mendung berawan gelap di luar sana. Dan sembari dengan itu juga kami akan menghadirkan lagu-lagu dan informasi, sekedar informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan itu juga nanti kami kembali juga akan menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan satu buah program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Mungkin dari pendengar kita yang baru saja bergabung, terima kasih, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya untuk bergabung di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kali ini cuaca di wilayah perbatasan masih mendung. Jangan sampai ruang dengar Anda juga begitu hampa begitu ya. Kami juga kembali akan menghadirkan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, khususnya edisi siang ini memasuki hari yang ke 8 hari di bulan Juni ini. Tidak terasa begitu begitu cepat berlalu seperti itu. Dan begitu juga suasana hati Anda jangan terbawa dengan situasi cuaca yang begitu awet begitu saat ini, mendung dari pagi sampai saat ini. Kami kembali akan menyajikan satu buah program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Jadi kita katakan dulu, kita akan kembali setelah satu buah lagu ini, barulah kita kembali berinteraktif di layanan telepon kami di 0811 5667754, baik di SMS, kemudian di chat WA, telepon seluler biasa begitu ya, nomornya satu begitu. Nanti silakan untuk bergabung, kami kembali setelah yang satu ini.
1: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan suasana cuaca, suasana hati yang begitu berimbang ya pagi untuk pergi ke mana saja begitu. Apalagi cuaca seperti ini agar sehingga lagunya mendukung juga begitu ya dengan suasana hatinya. Oke, kita kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, sinyal ini
2: terputus.
1: Kabar baik, sehat ini. Sebaliknya bagaimana ini, Mbak? Cuaca agak terputus-putus gitu.
2: Alhamdulillah, kabarnya BBS baik-baik selalu. Sedikit demun ini badan, tapi habis makan siang agak ada keringat lah sedikit ya. Artinya karena cuaca dari pagi emang udah gerimis manda hati kayaknya.
1: Sama dengan cuaca juga ya, demun.
2: Ya, demun.
1: Aduh.
2: Suasana hati demun, dompet juga demun, Bang.
1: Aduh, kenapa pula nih?
2: Aduh. Kalau Jeki sih enggak demun, dompetnya kan udah apa katakan saya bilang tuh, udah gaji bulan 13 kata dia. Mana ada bulan 13 saya bilang kayak gitu.
1: Kalau dompet disimpan di tempat yang dingin pun demun juga tuh nanti.
2: Itu simpan di kulkas demun dompetnya.
1: Itulah dia.
2: Gimana, request lagu dulu Bang Jeki ya?
1: Boleh, silakan. Nah, lagunya apa nih?
2: Nyari lagu yang lincah-lincah aja lah, yang teriak-teriak
1: gitu. Jangan, nanti dulu enggak bisa
2: kekirim. Lagunya apa yang enak nih? Mbak Lisa tuh suka banget lagu D5 Abang Pulang tuh, jam
1: D5.
2: Gak tahu saya siapa yang buat D5, pokok judulnya D5.

0: D5, abang pulang.
1: Iya. Pokok judulnya D5, tak salah abangnya pulang tu. Tapi ada liriknya D5 abang pulang katanya.
0: Tadi ditambah.
1: Pulang dari Sanggau mau ke Balai. Jadi sisa penyiar di Tekong berapa orang ya Bang Jeki, Bung Faisal aja ya? Bung ada... Eko udah belayar ke Tekong ya, ke Sanggau ya?
0: Ada dua orang ini.
1: Oh, dua orang aja. Apakah ada rencana mau menyusul ke Sanggau?
0: Belum tahu nih, Mbak. Saya tidak bisa jawab ini.
1: Oh iya, Kak. Kalau menyusul semua berarti tidak ada lah lagi. Ini orang Tekong nih siaran lagi dah.
0: Belum.
1: Lalu kata orang ninggal ke dia Sanggau aja. Gitu. Kata orang balai, oh ngapain bah ke dia nyak tau pindah, ngapain tau pindah ke Sanggau. Itu saja tidak ngomong. Jika pendengar Tekong, ya jadi heran mereka kan dengarnya. Ya mau gimana lagi, udah aturan dari sana kan. Salamnya terutama buat Bang Jeki yang lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Buat pendengar Sanggau, buat dimana-mana aja yang berada lah. Yang lagi monitor di siang hari ini, di sawah, di kebun, di ladang kayaknya. Nggak usah kerja, tidur aja hari ini kayaknya Bang Jeki ya.
0: Hebat benar ya.
1: Enak nih. Ya hebat lah, kan gerimis mandati. Saya sekali lah tidur, masa kerja terus kan.
0: Orang Subang saya enak tidur, kalau petani mana bisa.
1: Masa sih petani harus tidur, saya kan berapa malam itu kurang tidur. Jadi hari ini harus tidur, istirahat hari ini ya. Karena beberapa hari kemarin tuh ada kegiatan, jadi capek sedikit lah Bang Jeki ya.
0: Begitu.
1: Oke, buat Bang Jeki, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Kalau ada lebih duit, lempar aja ke Suban, Bang Jeki ya.
0: Udah orang singgah situ, mau dikasih Suban. Air Suban, siapa mau?
1: Oke deh, Bang Jeki, terima kasih. Selamat siang, Bang
0: Dut.
1: Bang Dut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga. Mbak Elsa di Suban, begitu. Lagunya ini entah apa ya, ada lima katanya. Nanti kita cek. Halo? Halo. Halo. Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih. Wanusu, apa kabar ini?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Jeki. Cuaca pun panas Bang Jeki.
0: Eh, terbalik, di sini mendung ini dari tadi pagi.
2: Oh, di sini panas Bang Jeki.
0: Jeko.
2: Dari pagi tadi Bang Jeki.
0: Ya. Oke. Okay. Intinya sehat begitu ya, Wasu.
2: Iya.
0: Ya? Yang penting sehat begitu ya.
2: Yang penting sehat.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau request lagu Bang Jeki. Lagunya dari Rita, judulnya Terima Kalah.
0: Apa?
2: Terima Kalah dari Rita Sugiharto.
0: Terimakanlah. Terimakanlah ya.
2: Ada enggak? Ada?
0: Nanti kita cek ya.
2: Iya, ada itu.
0: Ya.
2: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, berhati-hati selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Pael, Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Bah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Standing Sangga, Pamansam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Bang Imanabela, Busri, Wanaci, yang lain aku lajak Bang Jeki dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, sehat terus Wanusu. Dan terima kasih juga informasi cuaca di sana panas katanya di Sambas. Oke, ada lagi, silakan, masih ditunggu di 0811 5667754. Kita coba lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
0: Oke, terima kasih, Bang Aiman. Apa kabar ini? Cuaca seperti apa juga nih di Sambas?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mendung di sini, Bang Jeki.
0: Kalau di sana mendung ya. Berarti sama begitu.
3: Enggak sama, sama Wanusu enggak sama cuaca.
0: Enggak sama ya.
3: Mungkin lain kecamatan kali.
0: Oh iya ya. Oke.
3: Pak Acik dapat lagu kah?
0: Lagunya apa nih?
3: Dari Leo Waldi 1001.
0: Leo Waldi 1001 jadi 900 lagi ya.
3: 999.
0: 1000 kurang 1.
3: Boleh salam.
0: Oke, silakan.
3: Jangan banyak-banyak, 3 orang sudah cukup. Kasihan kalau di belakang nanti.
0: Oke,
3: Terutama buat Bang Jeki, semoga sehat selalu Bang Jeki.
0: Siap.
3: Buat Mama Popoy, Paman Sam dengan Wanusu. Udahlah, ya, 3 orang, kasihan kawan di belakang nanti. Bang Jeki, terima kasih. Okay. Gak perlu dangdut, dangdut adalah kita.
0: Baik, Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore juga. Bang Eman di Sampas begitu. Lanjut lagi, mungkin ada lagi yang mau bergabung ya. Di 0811566775 yang punya kesempatan ya, punya kesempatan, punya waktu, atau yang lagi baring-baring di kebun ya, maksudnya di kebun itu bukan di kebunnya yang baring ya, tapi di pondok seperti itu. Masih ditunggu di 0811566775 untuk saat ini. Dan nanti kalau lagunya memang tidak begitu lancar begitu ya, kami mohon maaf juga karena sinyal sekarang ini tidak begitu mendukung begitu. Halo Pro Dandut.
4: Halo Pro Dandut, Dandut Tita Jeki.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini?
4: Aduh, cuaca ini semakin gelap nih. Kadang-kadang gerimis.
0: Berarti sama ya.
4: Iya, matahari tidak kelihatan sekali.
0: Oh gitu.
4: Makin dingin
0: rasanya. Iya, iya. Oke.
4: Mau bawa tidur.
0: Tapi enaknya ngopi ya, kakek.
4: Iya.
0: Pas ngopi ini. Ini saya
4: ngopi lah.
0: Saya lagi ngopi ini. Lagi ngopi saya ini.
4: Ya. Ini habis nelpon nanti bikin kopi.
0: Langsung, apalagi yang hangat-hangat ya. Kalau saya ini udah dingin begitu.
4: Iya. Request lagunya.
0: Silakan.
4: Mumpung hari ini hujan, hujan malam minggu.
0: Ya, belum, kan lewat minggunya. Aduh, hujan di malam minggu. Siap.
4: Dari Juni Iskandar dan kawan-kawan.
0: Hujan di malam minggu.
4: Hujan ya. Di malam minggu.
0: Oke.
4: Nah, salam-salamnya buat Wanusu tadi, Bang Iman Nabila, salam kenal, Mbak Elsa, Ibu Siti di Beduai, Kakek Ririn, Mama Irin, Bapak Pin di perumahan, Kakek Yupin, nah yang lain dirangkul aja, Nak Jeki.
0: Ya, siap, terima
4: untuk
0: kasih.
4: Jeki, selamat siang, semoga sehat keluarga.
0: Baik, terima kasih.
4: Selamat siang, Pro Dandut. Dandut kita.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga, sebaliknya juga ya, sehat terus begitu untuk Kakek Panji yang ada di Sungai Daun ini. Baik, masih ditunggu satu lagi sebelum kita playkan lagu yang sudah di request dua penelpon kita, dua lagu begitu. Di 0811566775 kalau misalnya belum ada yang bergabung juga, kita tahan karena nanti masih ada beberapa segmen yang masih kita akan tunggu begitu untuk pendengar kita edisi siang ini. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.

0: sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
1: Paket, paket.
2: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
0: Swear ketipu loh kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
2: Jelek banget.
0: Makanya, lihat review jujur.
2: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
0: Zaman sekarang loh, kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: Pro Dangdut.
1: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Hentikong. Cek fakta kali ini terkait dengan adanya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Dan pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Azhar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib juga menyebutkan Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut, itu hoax. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, silakan untuk bergabung. Ada dua penelpon tadi yang bergabung tapi masih belum ya. Oke, baik, kita coba lagi, silakan untuk bergabung kembali. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Pro Dan adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar Mama Indah?
2: Kabarnya sehat, cuacanya lagi mendung nih Bang Jeki.
1: Oh gitu, oke, siap.
2: Bang Jeki, gimana nih kabarnya?
1: Ya, di sini juga sehat, cuaca juga sama, mendung begitu.
2: Iya, tapi tetap semangat Bang Jeki.
1: Amin.
2: Lagunya Rena Rena, judulnya Bang Jeki.
1: Rena, siap.
2: Dari Musin Alatas ya.
1: Oke.
2: Salamnya dirangkul tanpa kecuali buat Bang Jeki yang disiaran. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih dengan Mama Indah di Ngabang. Oke, lanjut lagi yang berikutnya, masih ditunggu. Oke, halo Pro Dandut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Apa kabar ini?
3: Mak Gunawan teleponnya Bang Jeki penyiar.
1: Oke. Mama
3: masih
1: Guna.
3: Apa judul?
1: Masih, ya masih.
3: Tak Berdaya ya dari Megi karena mau turun hujan nih.
1: Istirahat dulu lah, kan satu hari nggak masalah.
3: Tadinya mau bergabung lalu sinyal tidak mendukung ya Bang Jeki.
1: Oh gitu.
3: Iya, maka saya tidak bergabung pantun tadi. Nanti baru nyampai rumah nih, pulang nebas.
1: Oke, siap.
3: Salam dulu ya, terutama Bang Jeki yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan ya, Mak Kuasa.
1: Amin.
3: Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali ya. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas.
1: Baik.
3: Semangat terus ya, RI Intikom.
1: Terima kasih kembali juga, selamat beristirahat, semoga terhibur. Mama Gunawan, berikutnya lagi silakan. Masih ditunggu untuk bergabung kembali 0811 5667754 edisi siang ini.

0: Baik, silakan dicoba lagi, masih ditunggu untuk bergabung di 0811-566-7754. Bagi yang baru bergabung, terima kasih, semoga terhibur begitu, silakan bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, apa kabar ini?
1: Kabarnya, pastinya ini cuacanya masih mendung, Bang.
0: Ya sama, di sini juga begitu, dari pagi sampai sekarang
1: iya.
0: Ini.
1: Iya. Dari pagi, semalam itu hujan dari jam berapa itu pokoknya sampai pagi juga.
0: Oh gitu ya, berarti ada hujan di sana ya?
1: Ada hujan deras sekali. Pokoknya airnya sudah berlimpah ruah.
0: Oh.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Okay,
1: banyak
0: iya.
1: Air ya, banyak rezeki Bang.
0: Ya betul, begitulah.
1: Memangnya di tempat Bang Jeki nggak? Belum hujan?
0: Nggak ada, paling gerimis begitu. Udah nggak ada hujan, paling hujannya di hulu sana, di daerah Antikong, daerah Sungkung begitu.
1: Iya. Sabar, nanti ada giliran juga tempat pencegi hujan.
0: Iya oke.
1: Iya, dapat lagu ya Bang?
0: Masih, apa nih lagunya?
1: Amoy Goyang Dangdut.
0: Amoy Goyang Dangdut, siap.
1: Pastinya salam-salamnya buat rekan-rekan semuanya yang siang hari ini mengikuti monitor radio RRN Tikong ya.
0: Iya, siap.
1: Semuanya saja dari A sampai Z. Semuanya berlaku untuk semua.

0: semuanya. Maka selamat siang dan saling berkati. Salam sehat, salam kompak.
1: Okay,
0: terima kasih juga. Salam sehat, salam kompak, dan salam apa ya, semangat terus.
1: Siap.
0: Oke,
1: baik, terima kasih Bu Esti, sehat terus. Oke, lanjut lagi di belakang Ibu Esti. Ada lagi, masih ditunggu begitu ya untuk bergabung kembali. Di 0811-5667-754, di chat SMS atau WA, silakan ya untuk bergabung seperti biasa. Kalau tidak ada, kita juga akan dengarkan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Dan untuk yang berikutnya yang ingin bergabung kembali, nanti tahan dulu, kita akan dengarkan bersama-sama. Semoga lagu ini bisa menghibur walaupun suasana yang seperti ini, mendung tak berarti seperti itu. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Pro Dandut.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.

0: keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
1: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
2: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
1: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam. Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dandu. Dandut adalah kita. Masih ditunggu di 0811-566-7754 untuk bergabung seperti biasa. Dan saat ini pendengar, cuaca di luar sana terlihat semakin gelap begitu ya. Mendung, semakin gelap seperti itu. Dan dengan cuaca seperti itu, mudah-mudahan tidak membuat suasana ruang dengar Anda tidak begitu hampa juga, sehingga tetap bebas untuk melakukan berbagai aktivitas Anda di luar sana. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa edisi siang ini.

Saat ini sudah pukul 14.33, tidak terasa begitu semakin di penghujung acara atau program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Namun apapun kegiatan rutinitas Anda di luar sana, tetap bersyukur dan bisa kita bisa untuk melakukan berbagai aktivitas begitu ya.

0: Baik, kita coba berikutnya. Halo.
1: Aku siang.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar, Lanius?
1: Kabarnya puji Tuhan, aman, baik, sehat nih. Cuman flashnya agak mendung-mendung nih, Bu.
0: Oh, mendung kah?
1: Iya, mendung. Tadi sempat gerimis sebentar aja, tapi gak lama begitu. Ya,
0: di sini juga begitu.
1: Iya, tapi saya tidak menyemangatkan kawan-kawan kita yang mau bergabung, begitu ya. Wan Usu udah gabung gak tadi, Bu?
0: Wan Usu udah, ya.
1: Oh iya iya. Oke, kalau gitu dapat lagu ya?
0: Masih ya.
1: Lagunya dari ini ya, Aan Sagita, judulnya Penuh Cinta.
0: Penuh Cinta.
1: Iya, dari Aan Sagita ya.
0: Penuh Cinta.
1: Penuh Cinta. Penuh Cinta. Oke. Sapa-sapanya yang pertama buat Bung Ganteng dan Yesia terus Mas lalu ada Wan Usu. Pak Busri itu, Bung Nabila, terus Bunda Hesti, ada Mak Yogi, kemudian ada Pak Ririn, yang lain kita rangkul, pesan kita di WhatsApp semuanya. Ada lagunya, Bung?
0: Oke, nanti kita cek ya, ada lagunya nih.
1: Oke, Bung Ganteng, saya selalu
0: baik.
1: Tetap semangat. Terima kasih, sama kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Dengan Lanius. Oke, yang berikutnya masih ditunggu 0811 5667754.

Baik, kalau begitu belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan dua lagu yang ditampung tadi.

beberapa menit lagi ya untuk Anda bergabung ataupun kita berinteraktif di pesan singkat di chat WA ataupun di layanan telepon kami, khususnya di program acara di Prodandu dan Dokter Adalah Kita. Pantauan cuaca saat ini juga pendengar, kami kembali menyampaikan semakin agak gelap begitu, tapi tidak turun hujan. Tapi kita tidak tahu apakah kedepannya hujan atau seperti apa. Masih ditunggu untuk Anda bergabung kembali.

Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu berikutnya. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang berikut ini dengan dua lagu yang cukup menghibur suasana hati dan kegiatan-kegiatan Anda di luar sana ataupun di dalam ruangan dan sebagainya. Tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih peringatan Anda masih bersama kami. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan kami akhiri kebersamaan kami di program acara Pro Dandut sekaligus di Lintas Anti Kongsiang. Terima kasih, semoga terhibur dan tetap stay terus di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Anti Kong. Untuk berikutnya, sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Anti Kong siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Krimnya cuma saya yang pakai gabin. Setahu saya gitu.
1: Yeah.
0: Yang lain sih kayaknya pakai tepung biasa.
1: Jarang pakai. Jarang yang pakai gitu ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Kenapa? Bu, orang jarang pakai ini. Apa sih bedanya roti gabin apa tepung roti gabin ini dengan tepung lainnya gitu ya?
0: Apa ya?
1: Harganya mahal apa gimana?
0: Kalau saya jualnya harga malah bisa di bawah. Mereka yang pakai tepung biasa, cuman.

0: mereka menjual di atas harga saya, mungkin pertimbangannya modal mereka lebih besar, bisa jadi kan. Cuman kalau masalah rasa, mereka bilang memang beda antara menggunakan tepung terigu dengan bingkai saya. Cuman saya juga gak ngerti bedanya tuh seperti apa bedanya gitu. Mungkin dari segi tekstur lah ya Bang ya, yang udah pastinya kan. Nah, ada kalau kalau kata mereka tuh di kulkas dia tetap lembut Kak. Mereka bilang seperti itu, walaupun udah di kulkas bisa beberapa hari, 4-5 hari, dia tetap lembut. Katanya begitu. Dari segi rasa, saya juga kurang paham.
1: Tapi kalau dari segi kualitas, meski biasanya kan kalau semacam kue-kue gitu kan, kalau dimasukkan dalam kulkas kan pasti agak mengeras ya Bu. Tapi ini lembut gitu ya.
0: Kalau ini tetap ya, kalau ini tetap.
1: Jadi kalau yang udah beli mungkin mau makannya besok atau besok lusanya gitu, teksturnya tetap lembut.

0: Jadi seperti pada awal beli. Nah, ini kelebihan dari roti gabin ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Ibu kalau sebelumnya kan kue-kue jajanan lain gitu ya, sebelum fokus pada bingke dan juga roti cane ini. Nah, ini jajanan kue apa nih? Apakah gorengan? Apakah apa macam-macam kue gitu ya, Bu ya?
1: Ada gorengan seperti soles, seperti martabak Shanghai. Kemudian sus, pai, banyak mah pada waktu itu apa ya, apa ya kata orang Sangga, juada lemak tuh ah.
0: Juada lemak. Ya.
1: Nah, apa ya? Kalau saya bilang tuh tumpur yang diisi ebi, asin kayak alam ebi gitu, Bang. Nah, kayak alam ebi terus telur fantasi tuh kalau sekarang tuh mirip nona manis. Cuman kalau saya tuh telur fantasi di luarnya putih, di dalamnya kuning. Jadi kayak telur, mirip telur, telur sekali gitu kan. Yang lain-lain juga saya bikin kayak apalah yang dibikin orang sekarang, dulu saya udah pernah bikin. Cuman mungkin sekarang udah faktor usia atau apa udah malas yang ya yang agak-agak ribet tuh saya udah malas.
0: Ada waktu punya, ada masanya gitu ya Bu ya, ada waktu tuh, wah ini kayaknya enggak deh buat ini lagi mungkin apa ya, karena kan ada jenis kue yang diproduksi itu memang agak ribet gitu ya, kita buat itu harus menyiapkan ini detail. Nah, makanya agak agak ribet dan lebih fokus ke bingke dan juga roti cane ini. Nah, Bu Evi sejak muda apa ya buat kue atau sejak sekolah ini?
1: Sejak sekolah, tapi masih bantu orang tua kan? Pada waktu itu cuman ibu yang istilahnya
0: buat
1: kita bantu.

0: bantu gitu kan. Tapi emang udah dari kecil, mungkin dari SD udah diminta. Sama orang tua buat bantu-bantu kan.
1: Akhirnya bisa buat sendiri. Ya Bu ya.
0: Iya, akhirnya bisa buat sendiri.
1: Karena keseharian tiap hari gitu ya ngelihat
0: Iya.
1: ibu buat gitu ya.
0: Sampai kakak-kakak semua pada punya open gitu kan. Nggak ada yang nggak punya open
1: Wah.
0: itu gitu.
1: Artinya kakak adik-beradik juga apa namanya banyak
0: Ya,
1: suka
0: iya.
1: buat ya buat kue ya. Ini artinya memang apa namanya turun temurun meskipun ada yang bilang katanya kalau orang tuanya suka buat kue pasti ada nih salah satu atau anaknya nih nggak ikut gitu ya nggak pengen buat kue atau cari kerjaan lain atau usaha lain gitu tapi kenyataannya semuanya pada punya oven bisa buat gitu ya.
0: Iya.
1: Baik kalau Bu Evi sendiri setelah COVID ya 2019 2020

2021 jalan apa sudah cukup lama, dan setahun ini mulai fokus lagi ke Bingke dan juga Roti Cane. Antara Bingke dan Roti Cane ini

0: mana yang apa konsumennya lebih suka gitu ya Bu?
1: Bingka. Mereka lebih suka bingka.
0: Bingka ya?
1: Ya. Apa ya?

0: Lebih senengnya ke Bingke. Tapi roti canai juga dipesan mungkin.
1: Juga dipesan, cuman lebih ke apa ya? Enggak yang mungkin faktor

0: kalau roti canai kan mereka belinya tidak cukup satu atau dua biji gitu kan. Tapi kalau bingkai kan bisa
1: beli satu udah cukup
0: bisa, gitu. Beli satu bisa, apalagi kalau mereka ngambil ke rumah kan. Kalau canai kan mereka sukanya pakai lauk, jadi harus harus bikin lauk lagi, atau kalaupun beli sama saya lauknya lebih mahal lagi, mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi lebih lebih suka bingkes ya, atau mungkin mereka lebih suka jajanan manis kali, bisa jadi
1: Bisa ya.
0: ya.
1: Tapi setiap hari ada orderan ya, Bu ya?
0: Hampir setiap
1: Hampir
0: hari ada.
1: setiap hari.
0: Nah, walaupun tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari.
1: Tapi orang-orang pada tahu, konsumen pada tahu, Ibu jualan bingke dan juga apa namanya? Roti canai ini. Lewat apa nih, Bu? Apa memang keseharian kalau di Sanggau ini orang pada semua pada tahu itu?
0: Kemarin saya baru mulai itu, mereka tahunya belum banyak yang tahu, karena memang yang tahu hanya sebatas dulu saya pernah bikin. Jadi kalau sekarang mereka tahu dari reseller. Jadi ada yang ambil buat dijual lagi gitu, Bang. Jadi sekarang udah lebih banyak yang tahu.

0: tahu lah kan.
1: Berarti setiap harinya mereka pesan ke ibu, terus ibu nyiapin gitu ya. Nanti mereka lagi reseller lagi yang jual gitu ya. Itu setiap hari ya Bu ya?
0: Hampir lah.

0: Hampir setiap hari. Ibu kerjakan sendiri atau mungkin dibantu anak-anak?
1: Sementara ini sendiri, karena memang produksinya satu hari kan belum yang lebih dari 50 kotak itu belum pernah.
0: Berapa?

0: semenjak setahunan ini gitu kan. Walaupun waktu tahun 2004 sampai 2000 13 atau 2014 itu setiap Ramadan itu Bang, saya bisa bikin satu hari 170 kotak.
1: 170 kotak ya.
0: Satu hari itu kalau setiap Ramadan tuh satu harinya.
1: Kalau
0: sekarang belum bisa, belum nembus. Paling banyak kemarin 53 kotak. Satu hari
1: di momen bulan Ramadan kemarin,
0: Ramadan pun paling banyak cuman sekitar 30-an satu hari.
1: Itu sesuai pesanan atau mungkin
0: iya. Kalaupun saya lebihkan sedikit, misalnya pesanannya 30, saya lebihkan sekitar 5 biji gitu kan, takut ada yang pengen nambah.
1: Okay.
0: Jadi kalau sekedar 50 ke bawah tuh saya masih bisa sendiri.
1: Tapi dulunya malah mampu sampai 100 lebih kotak ya, ya Bu ya?
0: Kalau dulu saya memang pakai orang, pakai yang bantu kan, ada 3 orang.
1: Sekarang sendiri ya?
0: Ya karena belum karena memang orderannya belum sebanyak yang kemarin-kemarin ya kan?
1: Karena ibaratkan mulai ngeritis baru lagi lah gitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Jadi sementara sendiri dulu. Mungkin ada kemungkinan ke depan kalau memang pesanannya juga cukup banyak, cukup ramai, kan harus butuh orang juga untuk kejar targetnya ya Bu ya?
0: Iya. Memang kalau bikin sendiri lama.
1: Baik. Baik. Kalau bahan bakunya dari mana Bu?
0: Dari Sanggau semua.
1: Sanggau semua ya? Enggak ada dari luar ya? Artinya dari bahan roti gabin ini juga dari Sanggau Bu?
0: Iya.
1: Apa namanya roti bahan roti gabin ini berbeda ya Bu dengan tepung biasa gitu ya Bu?
0: Sepertinya beda.
1: Bahan dasarnya gitu ya?
0: Iya bahan dasarnya. Kalau itu kan apa ya? Lupa saya itu. Terigu.
1: Artinya tidak sama dengan tepung biasa lah Bu ya? Tapi tersedia terus.
0: Iya. Kalau gabin kan istilahnya murah kan. Mereka kan kadang orang-orang kan suka tuh cuman buat celup-celupin ke kopi atau teh tuh kan. Yeah. Nah jadi kalau di Sanggau ini banyak.
1: Nah, itu yang Ibu gunakan ya. Tapi soal kualitas Bu, apakah mempengaruhi rasa atau apa?
0: Gabinnya. Kalau saya sih rasa lebih, yang lebih menentukan rasa tuh telur kalau saya.
1: Telurnya ya?
0: Iya.
1: Artinya
0: atau
1: memang
0: susunya misalnya sama itulah kan. Tapi kalau dari segi tepungnya saya rasa enggak terlalu.
1: Seandainya pakai tepung apapun
0: bisa.
1: Tergantung racikannya gitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Tergantung kasih telurnya berapa gitu kan, susunya berapa.
1: Baik. Artinya tidak ada apa, bahan-bahannya itu tidak ada pasokan dari luar ya Bu, memang di Sanggau saja udah cukup gitu ya, udah dapat.
0: Ya.
1: Baik. Nah, kalau bingke ini terdiri dari berapa varian Bu? Berapa rasa Bu yang Ibu produksi ini?
0: Kalau dari dulu sampai sekarang saya cuma ori, Bang.
1: Ori.
0: Cuma
1: ya?
0: Satu ya.
1: Enggak ada rasa yang lain ya.
0: Enggak ada, cuma pernah ada yang minta. Mungkin kan yang varian pandan kan. Saya bilang kalau sekedar pandan saya bisa. Cuma kalau untuk varian lainnya saya belum bisa, karena memang saya lebih apa ya Bang ya? Kalau saya udah mencoba berbagai varian rasa kan otomatis saya produksi lebih banyak.
1: Betul.
0: Nah, saya masih belum berani. Ya, belum berani stok kuenya banyak gitu kan. Kan takutnya kan dari segi biaya besar, kuenya belum pasti habis ya kan?
1: Iya.
0: Saya belum berani.
1: Betul, karena dari pengalaman tahun lalu, dari pengalaman sebelumnya kan mungkin ada gambaran juga ya Bu. Kadang-kadang kita produksi terlalu banyak, nggak diambil gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan orderan aja. Kalau memang orderannya berapa gitu ya kita buat sesuai orderan gitu ya Bu.
0: Iya.
1: Ya, lebih apa meminimalisir kemungkinan rugi lah Bu ya.
0: Iya. Iya. Nah,
1: karena memang udah pengalaman dari lama itu mungkin sudah ada gambaran wah ini harus sesuai pesanan. Nah, tapi kalau orang-orang yang pesannya apa ada dari luar, Bu? Atau hanya di Kota Sanggau? Dari luar
0: juga. Ada dari luar, iya. Hmm. Pernah yang biasa dibawa tuh ke Skadau. Hmm. Terus ke daerah Bonti. Heeh. Hmm. Ke Pontianak, pernah juga ke Jakarta.
1: Jauh juga ya Bu?
0: Saya tanya, kalau waktu seharian, istilahnya disuruh ruang ya Bang ya, saya bilang, kuenya masih bagus kah? Saya tanya kan, masih bagus Bu katanya, masih bagus kah katanya, kalau untuk suhu ruang satu hari itu masih bisa, mereka bilang. Jadi kalau terbangnya sekitar jam berapa siang kan misalnya dari Sanggaunya pagi kan nyampe di sana sore itu masih bagus ya bilang, sampai malam pun masih bagus katanya karena saya bikinnya subuh. Nah, sebelum mereka berangkat itu masih aman
1: ya. Artinya ada juga pesan yang dari luar ya Bu ya,
0: ada
1: itu hampir
0: mereka coba makan di rumah saudaranya di sini gitu kan. Mungkin seperti itu kan, terus pulang pengen dibungkusin
1: dibekalin
0: itu lagi ya.
1: Jadi bawa ke Jakarta gitu ya.
0: Bawa ke Jakarta.
1: Kalau yang dari Pontianak atau dari Skadau ini pesannya melalui apa Bu? Apakah melalui media sosial juga ini?
0: Belum, karena memang saya belum menggunakan media sosial buat apa namanya tuh Bang? Buat jualan
1: promosi
0: ya.
1: Buat
0: promosi. Jadi yang buat jualan di reseller lah ya, dia jual di Skadau atau Bonti, dari WA saja, berteman di WA, terus dia tinggalnya di Bonti, dia ke Sanggau, buka just tipan gitu, yang mau Dingka, ke Sanggau, gitu.
1: Via WhatsApp ya?
0: Ya,
1: jadi mungkin pasang story, lain sebagainya, nanti kalau yang mau, ya udah japri aja gitu ya. Tapi dirasa ini juga sudah cukup banyak gitu ya reseller yang memang pesan dengan Ibu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Cuman
0: ya itulah Bang, kadang kan gini, yang ini pesan, yang ini malah enggak. Nanti yang itu pesan, yang itu pesan, yang ini malah enggak gitu kan. Jadi enggak sering serempak gitu.
1: Enggak
0: jarang.
1: Jadi kadang-kadang tapi hampir ada terus yang pesan gitu ya Bu ya.
0: Iya, hampir ada.
1: Baik. Artinya di samping ada reseller yang apa jual bantu jual juga.

0: Proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengelolaan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
2: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
3: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
2: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
1: Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Laporan disampaikan Okto Ferandi.
4: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Dia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
5: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
4: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Okto Frandi melaporkan.
1: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak. Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup

0: terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan dapat dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meski demikian, menurut Usmulyono, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Usmulyono menegaskan, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila sampah dibuang ke saluran drainase, seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan hingga banjir, terutama akibat sampah plastik.
1: Nah, tapi kalau bagi kami bukan penegakannya. Yang akan kami lakukan itu edukasi kepada masyarakatnya, bahwa kalau mereka membuang sampah sembarangan, yang merasakan mereka sendiri. Nah, ini akibatnya seperti ini, bahwa sampah air tidak mengalir, genangan, banjir. Tapi kalau mereka bisa tertib membuang sampah, insya Allah saluran-salurannya akan berfungsi dengan baik.
0: Usmulyono menambahkan, pemerintah melalui berbagai organisasi perangkat daerah terus melakukan pembersihan lingkungan dan pembangunan saluran drainase agar terhubung dengan baik. Namun keberhasilan sistem drainase tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dengan tidak membuang sampah di dalam saluran air serta ikut menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah dan genangan air di Kota Pontianak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh warga. Hermanta melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah Domestic Market Obligation, DMO, produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan ini, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRA dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP. Laporan disampaikan Tri Putri.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika, menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah Domestic Market Obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRA. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRA tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
5: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapatkan 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRA ya. Di SIMIRA itu mesti punya NID, minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
4: Kartika berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRA, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
3: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Dan berikut laporannya.
0: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik lebih tinggi. Praktisi ekonomi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
6: Tapi yang jelas, kalau saya melihat ini itu jalan sedikit menampak, karena kita sebelahan orang lain, misalnya dari Jawa atau daerah Sumatera dan macam, untuk pergi ke negara tetangga itu perlu koneksi atau perlu istilah logistik yang agak costly. Tapi ketika kita sebelahan, relatif tidak besar kosnya ketika kita tinggal dorong aja udah masuk perbatasan, masuk negara tetangga.
0: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan akses pembiayaan hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan berkelanjutan, UMKM Kalbar diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius. Ia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
8: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah-langkah utamanya kenapa pertumbuhan ekonomi cepat, karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
7: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik, serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Danindra Sita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama Debbie. Silakan Debbie.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Skadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Rangkaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kelab kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat bergabung, Anda baru saja bergabung bersama kami, dan selamat sore menjelang petang Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang menuntaskan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda, Bapak Ibu Tani yang barangkali sudah berada di rumah ya, menemani suasana istirahat Anda di rumah. Kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan koleksi Pro 1 RRI Sanggau pendengar, yang juga Anda bisa dengarkan kami di streaming kami rri.co.id, dan juga Anda yang monitor melalui channel Parabola ataupun Anda pendengar yang monitor kami melalui RRI Dikong di 99,9 MHz. Kami akan kembali saat lagi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
6: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Weh, cupu.
2: Saya ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pendengar, pelaksanaan program Rumah Layak Huni RT RLTH di Kabupaten Sanggau terus berjalan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan koordinasi berbagai pihak agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Pelaksanaan program RLTH tahun ini, pendengar, menghadapi sejumlah tantangan, ya, mulai dari kondisi akses menuju lokasi penerima bantuan, kemudian keterbatasan tenaga kerja hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi kelancaran proses pembangunan. Hal ini disampaikan Albert Yoki, penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli muda Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi jalan menuju lokasi pembangunan yang rusak, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau kendaraan angkutan material, dan kondisi tersebut menyebabkan proses pengiriman bahan bangunan menjadi lebih lama dan dalam beberapa kasus memerlukan waktu tambahan untuk memastikan material dapat tiba di lokasi dengan aman. Nah, selain persoalan infrastruktur, kata Yoki, keterbatasan tenaga kerja atau tukang bangunan ini juga menjadi kendala yang cukup berpengaruh terhadap proses pembangunan rumah. Di sejumlah lokasi, jumlah tukang yang tersedia masih terbatas sehingga mereka harus bekerja secara bergiliran untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Yoki juga menyampaikan faktor cuaca turut menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program RLTH di lapangan, dan curah hujan yang tinggi sering menghambat pekerjaan konstruksi serta proses distribusi material ke lokasi penerima bantuan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
2: Iya, Pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Tuh benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
1: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
4: Bro, bro. Minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
7: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
6: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
8: Mama sibuk kerja terus.
9: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
8: Papa
9: klien, Pak.
8: Ya. Juga sibuk.
9: Terima kasih, Pak.
8: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran terus terjaga. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan ia menambahkan ketersediaan bahan pokok menjadi faktor utama dalam menjaga ketenangan masyarakat. Pasokan yang lancar dapat mencegah terjadinya gejolak maupun kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan stok pangan yang cukup akan membantu menjaga kondisi pasar tetap kondusif, ya, masyarakat pun tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan bahan pokok. Bulog Sanggau bersama pihak terkait akan terus memantau distribusi dan stok pangan di wilayah Kabupaten Sanggau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
5: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
6: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
7: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, ya semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, masih menemani tengah rundengar Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau menyampaikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memperkirakan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sanggau. Potensi karhutla tersebut diprediksi akan terjadi tanggal 8 hingga 14 Juni 2026 datang, di mana dari BPBD Sanggau akan terus melakukan pemantauan cuaca selama beberapa hari ke depan di wilayahnya. Salah satu cara yang diupayakan adalah dengan pengawasan lapangan secara langsung agar titik-titik rawan karhutla dapat diketahui lebih cepat. Dan BPBD Sanggau bersama berbagai pihak seperti TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan perusahaan terus melakukan berbagai upaya agar karhutla dapat dicegah pada musim kemarau ini. Dan koordinasi lintas sektor ini dinilai sangat penting agar beberapa wilayah yang terbilang rawan muncul titik api dapat diminimalisir. Terkait dengan kondisi tersebut, berharap kolaborasi semua pihak dapat semakin memperkuat kesiapan dalam menghadapi musim kemarau, di mana sinergi ini dinilai menjadi kunci utama agar Kabupaten Sanggau dapat tetap aman dari ancaman karhutla.

0: pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sapi sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut rapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sapi sono berjenis kelamin betina, sementara sapi kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sapi sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sapi sono tersebut. Saat sapi sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Aku lah munia nyucinya.
2: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang aku sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
1: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Pendengar, informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat masih adanya kasus demam berdarah dengue DBD di sejumlah wilayah hingga saat ini dengan total 40 kasus tanpa adanya kasus kematian. Puncak penyebaran terjadi pada periode Januari hingga Maret, ya, serta sebaran tertinggi berada di Kecamatan Kapuas, itu sebanyak 24 kasus yang menunjukkan masih adanya potensi penularan di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sanggau, Marlina, menjelaskan bahwa kasus juga ditemukan di beberapa kecamatan lain seperti Tayan Hulu sebanyak 7 kasus, kemudian Parindu 4 kasus, serta masing-masing 1 kasus di Jangkang, Noyan, dan Balai Batang Tarang. Menurutnya, penyebaran DBD masih terjadi secara merata di beberapa wilayah hingga diperlukan kewaspadaan bersama dalam pengendalian vektor nyamuk. Dan Marlina menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga mencatat capaian angka bebas jentik ABJ baru mencapai 77,08% dan masih berada di bawah target nasional sebesar 95%. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit demam berdarah dengue DBD di daerah. Yang menegaskan bahwa fogging ini bukan menjadi langkah utama dalam penanganan DBD, melainkan hanya dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan indikasi kasus. Sedangkan PSN 3M Plus tetap menjadi upaya paling efektif dalam memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di lingkungan masyarakat. Untuk itu, Marlina menyampaikan masyarakat dihimbau lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan serta tidak melakukan pungutan dalam kegiatan fogging, ya. Apabila ditemukan dugaan pungutan tidak sesuai ketentuan, masyarakat diminta segera melapor ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
6: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
7: Home. Where is always belongs.

0: ngucapin Thanksgiving gak?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam melahirkan pemain sepak bola yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut didukung oleh tingginya minat generasi muda terhadap olahraga sepak bola, serta banyaknya talenta muda berbakat yang tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penasehat Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sanggau, Lewi, mengatakan banyak talenta muda daerah yang memiliki kemampuan dan semangat tinggi untuk berkembang menjadi atlet profesional. Menurutnya, dengan pembinaan yang terarah, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, potensi tersebut diyakini dapat berkembang secara maksimal sehingga mampu mencetak pemain berkualitas yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah dan nasional, tapi juga berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia di ajang internasional. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, ri.co.id.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan beberapa informasi di Sanggau sore ini. Semoga bisa melengkapi informasi Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan juga di 99,9 MHz RRI Ntkong. Selanjutnya, rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani Anda di Sanggau malam ini nanti jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.
1: Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya. Jadi kita mau nata.
3: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan

0: tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan apa namanya pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
2: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
1: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
5: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
4: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
6: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
4: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci.

0: dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Raidojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
3: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
4: Jemaah kloter BDH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
3: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
5: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 745, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
3: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607, kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
8: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
9: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
8: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
10: Specifically, we're talking Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
11: Duta Besar Tahlib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
12: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
13: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
12: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
14: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
15: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
14: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
12: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau. Dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Saat ini Anda bersama kru-kru yang bertugas di Antikong, maksud kami di Sanggau Malam. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI pukul 19 hingga 19.30, dan nanti pukul 19.30 hingga 20 kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam 20 hingga 22. Seperti biasa Anda akan kami hibur dengan musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop tumpang kenangan akan menemani suasana kumpul Anda ya, suasana istirahat Anda bersama keluarga di sesi siapa malam. Ya, 19.31 saat ini pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Sholat adalah puncak kebahagiaan dan ketenangan dari Ustadz Adi Hidayat.

0: Allah yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ini orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Oh ya. Ya. Ya. Yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi. Naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia, 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan azan. Azan. Kenapa azan disebut azan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, salat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda mikir di sini, musallah tempat disolatkan. Ya. Oke, okay? Musallah, tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya. Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah, berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, makin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, makin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku, tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini, aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Okay. Mencela, dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah itu. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana, dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya, di sholat tuh bikin tenang, sholat bikin bahagia, sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim, Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, ya. Nih, bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak ya. Insya Allah baik. saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap. Dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik ke sini lagi. Nah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Iya, pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar agama Islam bersama Ustadz Adi Hidayat ya, dengan tema salat adalah puncak kebahagiaan dan ketenangan. Saat ini Anda terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan RRI Antikong di 99.9. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ya ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Ya, pendengar, Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dalam kondisi aman, di mana stok yang tersedia dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan distribusi beras untuk medium tetap berjalan lancar. Tambahan pasokan yang akan datang menjadi langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas stok di daerah. Selain beras, ia menyebut ketersediaan minyak goreng, program minyak kita juga dipastikan aman. Pasokan rutin terus diterima dari distributor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kartika juga menambahkan, hingga saat ini stok minyak goreng yang tersedia di gudang masih mencukupi dan siap didistribusikan. Pihaknya memastikan pasokan pangan strategis tetap terjaga guna mendukung stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut.

0: Thanksgiving gak?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Iya, pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka konferensi kerja 1 PGRI Kabupaten Sanggau di Aula Dinas Arpusda Sanggau. Konferensi yang mengangkat tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI Mewujudkan Indonesia Emas, diikuti seluruh pengurus cabang PGRI dari 15 kecamatan. Yohanes Ontot menyampaikan pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kompetensi peningkat pendidikan, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru. Komitmen ini merupakan upaya untuk mendukung kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Dari konferensi tersebut, Bupati berharap PGRI mampu memberikan kontribusi positif melalui berbagai gagasan, rekomendasi, dan program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, sehingga program yang telah dirumuskan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Sanggau. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Firdaus, menyampaikan pentingnya memperhatikan mutu dan kesejahteraan guru. Ia menegaskan PGRI harus menjadi mitra utama pemerintah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya kami akan informasikan terkait dengan Polsek Sekayam terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api dan kabut asap menjelang musim kemarau di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Stekno mengatakan sosialisasi pencegahan karhutla diawali dari Desa Kenaman dan Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam. Dalam kegiatan tersebut, dia menerjunkan langsung ya Babin Kamtibnas. Menurutnya, pada kegiatan tersebut, pihaknya memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar sekaligus memasang banner bertulis Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis. Penjelasan difokuskan pada dampak bahwa karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan lahan produktif, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Kapolsek menyampaikan sosialisasi menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi karhutla. Upaya tersebut dinilai sangat penting karena risiko kebakaran biasanya meningkat saat memasuki musim kemarau. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh aparat semata. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga lingkungan serta kualitas udara tetap sehat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan harga beras premium di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai 2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga, namun pasokan beras di pasar masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran atau head. Beras SPHP dijual berkisar 12 hingga 12.600 per kilogram ya. Di sisi lain, ia menyebut harga minyak kita tetap berada di bawah head, yakni 15.700 per liter. Harga telur justru turun dari 32.000 menjadi 30.000 per kilogram, sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran 19.000 hingga 20.000 per kilogram. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apalagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola-lola.
1: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi, kita saat ini di 21.40 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi selainnya lanjutnya yaitu terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus meningkatkan upaya pengendalian pencemaran melalui pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai sektor usaha. Kepala Bidang Pengendalian dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, pendekatan pembinaan menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dunia, terutama dunia usaha terhadap lingkungan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, perusahaan diharapkan mampu menerapkan praktik pengelolaan yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan perkotaan. Salah satu langkah yang terus disosialisasikan adalah penerapan jadwal pembuangan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Di sisi lain, Sumardi berharap masyarakat mulai membiasakan diri melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dan residu. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat meningkatkan aktivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat penampungan maupun tempat pembuangan akhir. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cup-cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ya.
0: Intermezzo.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, waktu kita sudah di 21.59 ya, waktu Indonesia Barat. Itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk menambah wawasan Anda. Dan kita saat ini, pendengar, jelang pukul, ya sudah pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami temani dengan sesi lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan untuk menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam.

0: Sekarang Anda masih bersama kami di Prosatu LRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: Ya, selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Sapa Malam edisi di 8 Juni ya 2026. Apa kabar untuk Anda? Kami harapkan selalu sehat ya, selalu semangat dan selalu ceria bersama keluarga tercinta. Kita di Sapa Malam seperti biasa mengundang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda punya suatu suatu keinginan hati yang ingin Anda sampaikan melalui sebuah lagu. Nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda kembali. Kita terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Malam, Sapa Malam, Bang Eko.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Cucu Ai, adik angkat Bang Eko.
0: Cucu Ai ya?
1: Iya.
0: Cucu Ai.
1: Ini adik angkat Bang Eko di Perintis juga nih.
0: Oh, gitu ya. Cucu Ai. Cuaca malam hari ini agak dingin ya, Cucu Ai ya?
1: Iya, cerah di sini.
0: Di tempatnya Cucu Ai gimana cuacanya?
1: Cerah.
0: Penyeladi ya? Simpang 3.
1: Simpang 4 Kayu Lapis, Jalan Sintang Sekadau.
0: Oke. Tapi cuaca malam hari ini sedikit dingin ya, Cucu Ai ya?
1: Karena udah ada hujan.
0: Di sepanjang hari tadi cuaca pun mendung gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan Cucu Ai.
1: Lagunya Ini Rindu, Cak.
0: Ini Rindu.
1: Iya.
0: Ini Rindu. Oke, siapa-siapanya?
1: Buat Bang Eko di Perintis, sudah lama dia enggak gabung nih Bang Eko nih. Bang Eko Perintis.
0: Ya, kemana beliau?
1: Entah, semenjak itu radio Sanggau hilang dulu.
0: Oh gitu.
1: Lagu
0: ya.
1: Lagu dia hilang juga.
0: Emang apa lagunya?
1: Iya, sama Mbak Kangkung nih. Mbak Kangkung hilang juga nih. Entah, mungkin pergi haji kali ya.
0: Iya.
1: Buat Ai susah senang tuh, Ai angkat di Sompu sama Nek, semoga sehat selalu. Bang Joto, Segitiga Putra, Mak Boboy, bangun Mak Boboy, Bang Pael, Bang Galau, Bakakung, Ai Kepo,
0: okay.
1: Ai Uban,
0: cukup cecai, cukup.
1: Bunda di Subasambas, buat Bang Eko, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Cucu Ai. Iya. Cucu Ai di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Lewat penyeladi kali ya. Iya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di Landak ya.
2: Ya, di Landak.
0: Silakan Datuk Uban langsung saja dan siapa-siapanya.
2: Siapa-siapanya Ai susah senang. Pertama Ai patah hati. Mak Mola. Abang Eko.
0: Oke, cukup Ai. Cukup
2: Pael.
0: Datuk Uban.
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Hati yang Luka.
0: Hati yang Luka. Waduh, emang lagi luka hatinya. Kenapa tuh luka hatinya? Cuaca di sana gimana, di Ngabang ya?
2: Di Ngabang cuacanya bagus, tidak ada hujan.
0: Oke. Terima kasih Datuk Uban.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Ya.
0: Datuk Uban di Landak ya. Di WhatsApp ada Bang Boy. Ini dengan Ingin Memeluk Dirimu. Ini siapa nih? Selanjutnya dengan

0: Perintang pertama kali.
1: Hari Perintang ya? Oke. Siapa-siapanya?
0: Salamnya, salam gambar selalu, salam kenal semuanya dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Termasuk kru-kru RRI Candau.
1: Ya, makasih. Putra ya, Kecewa.
0: Bang Eko, terima kasih.
1: Ya, selamat malam. Dengan Putra Kecewa di Skadau ya. Skadaunya di mana nih? Lupa tadi nanya ya. Oke, selanjutnya dengan apa nih? Pak Busri ya. Iya, selamat malam dengan
2: selamat malam, siapa malam? Apa kabar Bang Iko?
1: Kabar baik. Dengan Ayu siapa itu?
2: Alhamdulillah baik ya, Pak Usu ini baik. Alhamdulillah. Habis kena hujan tadi sore.
1: Oh, Pak Usu ya. Pak Usu di mana?
2: Hah?
1: Di mana posisinya?
2: Saya sih di rumah ini, posisinya di Kecamatan Sajat, daerah Sambas.
1: Oh, Sambas.
2: Waduh, ya, orang Sambas ini kecamatannya Kecamatan Sajat. Kalau dulu Kecamatan Sambas, sekarang kan ada pemekaran jadi Kecamatan Sajat. Desa Mekarjaya, Kecamatan Sajat.
1: Sajat ya, oke.
2: Okay. Nah, Dusun Bantilan.
1: Cuaca gimana di Sambas malam hari ini, Pak Usu?
2: Nah, cuacanya sih kalau di tempat saya nih ya, anak habis tadi kan habis hujan. Nah, sekarang dah enggak hujan lagi, cuma dinginnya aja lah.
1: Iya. Nah, oke, Pak Usu. Silakan langsung saja lagu dan siapa-siapanya.
2: Lagunya lagu apa ya?
1: Lagu
2: bisa pilih sendiri.
1: Lagu pop ya, iya, bisa. Tapi ya, lagu pop.
2: Hujan datang lagi aja lah.
1: Hujan datang lagi dari siapa?
2: Dari siapa ya, pokoknya hujan datang lagi, pokoknya dari siapa nih?
1: Tapi bukan dangdut kan?
2: Nah hujan.
1: Bukan dangdut kan lagunya?
2: Lagunya lupa saya mawanya ya. Endang Estaurina.
1: Oke, Endang. Oke. Siapa-siapanya?
2: Salamnya semuanya lah dirangkul tanpa kecuali dari Asam Bajet.
1: Iya.
2: Buat Bang Ko semoga selalu selamat malam, sapa malam.
1: Terima kasih Pak Usu di Sambas ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Abang Viola.
1: Hah?
3: Abang Viola.
1: Mbak, kurang jelas nih suara.
3: Viola.
1: Oh, Viola. Viola.
3: Apa
1: di
3: kabar?
1: Kabar baik, Mbak Viola ya. Mbak Viola dari mana nih? Kalau nak
3: Makassar.
1: Makassar. Waduh. Sehat, Mbak Viola ya?
3: Sehat. Abang sendiri gimana?
1: Sehat juga. Cuaca gimana, Mbak Viola di Makassar?
3: Aduh, Makassar mah panas.
1: Oh, panas ya.
3: Beberapa hari ini panas banget.
1: Silakan Mbak Viola, langsung saja lagu dan siapa-siapanya.
3: Oke, Vio pengen dengerin lagunya Bryan Adams.
1: Bryan Adams, judulnya?
3: Everything I do it for you.
1: Oke.
3: Saya hanya buat Mbak Elsa, Bang Lanios, apalagi Mama Yoga, Mama Yogi ya, Mama Merla, Mama Indah, Mbak Boboy, teman sayang, semuanya deh, Bang Wibi di Tokyo, semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf, ini sama siapa Bang?
1: Dengan Bung Eko malam hari ini.
3: Bang Eko, Bang Eko.
1: Udah lupa ya?
3: Ya, dulu di MT Kong abangnya.
1: Betul.
3: Oke, Bang Eko, selamat beraktivitas ya. Semangat.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Mbak Viola ya di Makassar. Kita break dulu ya. Nah, nanti kita akan kembali. Kita dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu requestan pendengar kita tadi. Ada Ini Rindu dari miliknya Farid Harjah.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar, itu tadi dua lagu cantik telah kami hadirkan, Hati Yang Luka dan Farid Harja, Ini Rindu. Iya, di WhatsApp sudah ada yang gabung. Kita lihat dulu dengan ini dengan siapa nih. Paman Sam. Ya, salamnya Bu Farida, Bunda Natalia, Mbak Fiona, terus Mbak Ling, Mbak Nani di Sanggau, Bang Widi di Tokyo, terus Bang Leman, Bang Nasrun. Cuaca di Balai Karangan malam hari ini adem ayem katanya. Oke, terima kasih Paman Sam. Lagunya Mancanegara ya. Oke, nanti kita cari ya. Sorando di Tayan Hilir, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya untuk Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Putra Alturato, Bung Pelet, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Ling, Mbak Miati, Bung Lanius, yang lain dirangkul dari SMPJ. Terima kasih.

0: Iya, selanjutnya kita terima dulu selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bude.
0: Bude di Buduai.
1: Iya.
0: Cuaca gimana di Buduai, Bude?
1: Dingin tadi. Apa itu?
0: Dingin ya?
1: Hujan.
0: Iya. Di Sanggau juga dingin nih malam hari ini.
1: Iya, minum kopi biar enggak kedinginan.
0: Kopi gulanya habis.
1: Gulanya habis. Nah, itulah. Mak Eko kan sudah manis. Jadi tanpa gula jadi sudah manis.
0: Gitu
1: jadi
0: ya.
1: Minum aja tuh, kopi pahit.
0: Kopinya juga habis.
1: Kalau kopinya habis, ya sudah itu. Dengerin itu kopi pancong.
0: Oke, mantap. Silakan, Bude.
1: Iya. Lagunya dari Ari Lasso. Hampa cinta, cinta hampa.
0: Hampa?
1: Iya.
0: Hampa ya judulnya. Hampa Ari Lasso. Oke. Siapa-siapanya?
1: Ya, karena buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Yogi, Bang Pael, Bang Juto, dan siapa ya? Mama Indah, Mbak Juli juga di Kremawang. Nyalain di Ranggel ya.
0: Oke, makasih Bude.
1: Terima kasih, nanti selamat. Diputar ditunggu pokoknya.
0: Oke.
1: Oke, Bang.
0: Iya. Dengan Bude di Buduai. Di WhatsApp ada Mama Indah, lagunya Cinta Sejati, Fanny Fabiola. Salamnya dari Asam Pejat. Oke, Bung Ekonya kopi. Terima kasih kopinya Mama Indah. Dengan Bi Yul, lagunya Gerimis Mengundang. Hujan. Oh, lagi hujan katanya. Di mana nih, Biul? Siapa-siapanya Mama Indah, Bang Lanius, Kak Yuli, Ai Sompu, Bang Jali, Bang Dendi, Kak Long, Wan Usu, buat Abang kopi. Terima kasih kopinya. Terima kasih kopinya, Biul. Di alamatnya di Jalan Sei Batu ya, Sungai Batu kali ya. Oke. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Selamat malam, semangat malam, Bu Farida dari Palu.
0: Bu Farida Palu ya.
2: Ini dengan
0: Om siapa?
2: Eko.
0: Betul.
2: Oh iya. Berarti tepat ya selingnya Bu Farida malam ini. Aduh. Gimana kabar?
0: Kabar baik, Bu Farida. Bu Farida juga apa kabar nih?
2: Iya, baik-baik, sehat-sehat baik, ya.
0: Cuaca
2: sehat-sehat
0: gimana di Palu?
2: Cuaca lagi adem-adem di sini.
0: Oh, sama berarti.
2: Ya, kalau Sanggau gimana Sanggau?
0: Sanggau juga adem ayem nih malam hari ini. Soalnya sepanjang hari tadi mendung menyelimuti langit Sanggau.
2: Berarti sama ya, di sini pun juga begitu.
0: Ya. Iya. Oke, Bu Farida silakan langsung, mungkin kalau ada lagunya.
2: Lagunya Kusadari.
0: Dari?
2: Dari Jayanti.
0: Jayanti. Oke.
2: Kusadari apa itu kayaknya?
0: Kusadari
2: dari Jayanti.
0: Oke, ada ya? Ada. Nanti dicari lah, Jayanti. Oke,
2: masih boleh request lagu kan, Bang Eko? Masih boleh ya?
0: Boleh. Nanti kita atur waktunya ya.
2: Oh iya. Ya, mau kirim salam ya buat Pak Widi di Tokyo. Ya, ada Wan Usu, ada Pak Binijo, Bunda El, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mama Boboy, Mama Merla, ada Mama Indah, ada Baraisa, ada Mbak Evi, Bu Esti ya, Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu, ada Pak Nasron, ada Ayu di Masuin sana, ada Pak Usri ya, ada Wan Usu, Mama Yogi.
0: Oke, Bu Farida.
2: Mama Ana ya. dirangkul aja untuk semua-semuanya ya Bang Eko, okay. Dari Asante Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Tanpa ada apa, tanpa ada, tidak dibeda-bedakan ya, artinya kita rangkul aja karena di belakang kita masih banyak yang mau gabung, kita kasih kesempatan buat teman-teman kita. Iya, durasi nggak boleh terlalu bubar aja, pakai durasi belum sampai 7 menit ya, 2 menit lebih. Jadi untuk Bang Eko, selamat bertugas, tetap semangat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bu Farida di Palu ya. Di belakang Bu Farida kita, ya kita tunggu lagi di WhatsApp tadi dengan Bi Yuli. Bi Yuli di Jalan Seibatu. Dengan ini, dengan siapa nih? Mbak Nani di Sanggau, Sanggau City katanya. Salam buat fan RRI Pro 1 yang masih monitor malam hari nih. Terima kasih sudah menyapa. Lagunya terlalu indah untuk dilupakan, Rati Purwasi. Terima kasih dengan Mbak Nani di Sanggau. Ya, kita break lagi ya. Nanti kita akan kembali. Kita akan dengarkan satu lantunan cantik mancanegara. Lagu yang cukup romantis ya, yang dibawakan oleh Bryan Adams, yang dirilis pada tahun 1991. Lagu ini juga ditulis oleh Bryan Adams sendiri bersama Michael Kamen dan Robert John untuk soundtrack film Robin Hood. Lagu ini juga dimasukkan ke dalam album Waking Up the Nightboard, dimana lagu ini terinspirasi dari tema cinta karakter Matt Marian dalam film Robin Hood. Friends of Thief ya, Bryan Adams dan Mutt Lange menulis lagu tersebut dalam waktu sekitar 45 menit di London sebelum direkam pada tahun 1991. Kita dengarkan ya, ada Everything I Do It For You, Bryan Adams.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Iya, pendengar masih di Sapa Malam ya. Lagu kedua tadi ada Ari Lasso Hampa. Iya, lagu Hampa ini merupakan salah satu lagu terkenal dari Ari Lasso. Dan lagu ini dirilis di tahun 2003 ya, sebagai bagian dari album Kesimbangan, dan menjadi salah satu lagu mengukuhkan kesuksesan karir solonya setelah keluar dari Dewa 19. Ya, makna dari lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha melupakan sosok yang sangat dicintai, tetapi kenangan tentang orang tersebut justru semakin kuat. Lagu ini menggambarkan rasa kehilangan, kesepian, kerinduan, dan kehampaan hidup ketika orang yang dicintai tidak lagi ada di sisinya. Dan sejak dirilis, lagu Hampa ini menjadi salah satu lagu galau ya, paling ikonik di Indonesia. Melodi yang menyentuh dan lirik yang emosional membuat lagu ini tetap populer hingga sekarang, dan sering dibawakan dalam konser maupun di cover oleh banyak penyanyi. Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Oh.
0: Ya.
1: Mama Boboy nih, Pak Eko.
0: Mama Boboy. Silakan Mama Boboy ya. Langsung saja.
1: Saya minta lagu Pak Eko pernah kedengar lagu Cinta Sendiri tapi penyanyinya.
0: Hmm?
1: Cinta Sendiri.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Siapanya untuk Pak Eko. Mm-hmm. Kita beribola dengan lagu ini. Pulang
0: hati-hati
1: ya.
0: Ya.
1: Untuk Mola, Banggalau, Lanu dengan Bonda dia.
0: Mm-hmm.
1: Pak El, Bang Eko yang di Perinti, mm-hmm. Pak Long, yang di Tegong tuh Bang Dali, yang di Sambas.
0: Okay, cukup Mama Boboy, cukup. Cukup. Jangan terlalu panjang-panjang.
1: Orang Sambas semua lah.
0: Oke, okay. Makasih Mak Boboy. Selamat malam. Ya. Halo Bang Widi.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Selamat malam. Sapa malam.
2: Dengan Bang Iku ya.
0: Ya, Bang Widi ya. Di mana?
2: Ya, di Tokyo ini.
0: Di?
2: Tokyo.
0: Tokyo, Tokyo itu?
2: Tokyo Jepang.
0: Jepang ya?
2: Ya ya.
0: Waduh, mantap.
2: Salam
0: ini.
2: Salam kenal ya Bang Widi, baru pertanyaannya.
0: Salam kenal juga untuk Bang Widi.
2: Ya.
0: Monitornya pakai apa nih?
2: Kenapa? Maaf.
0: Monitornya pakai apa?
2: Oh, monitornya pakai RRI digital, Bang.
0: Oh, RRI digital ya.
2: Ya, sering gabung sama Bang Okrin, siapa itu lagi Mbak Tika.
0: Ya.
2: Siapa lagi Mbak Isma itu kadang-kadang.
0: Ini
2: soalnya baru pertama kali gabung sama Bang.
0: Oke.
2: Iku ya.
0: Berarti tiap malam monitor ya Bang ya?
2: Iya, tiap malam monitor. Kalau libur itu di monitornya juga di Prodangdut, karena ada Prodangdut juga kadang.
0: Oh iya iya.
2: Kalau pulangnya lebih awal gitu bisa monitor juga.
0: Iya. Kalau sekarang jam berapa di sana Bang?
2: Udah jam 1. Udah. Jam 1.
0: Jam 1 malam ya.
2: Ya kurang baru jam 12.53.
0: Oh,
2: 57 ya. Hampir mendekatilah jam 1 lah.
0: Jam 1 ya. Berarti selisih waktunya berapa? 2 jam ya, 3 jam.
2: 2 jam kalau di Sanggau kan barat ya. Di tengah ya. 2 jam benar-benar.
0: Oke. Silakan Bung Widi.
2: Dapat lagu ya?
0: Lagunya masih kita atur waktunya.
2: Lagunya itu lagu Rindiani ya, dari Sleman Jaya.
0: Rindiani.
2: Ya. Ya, selanjutnya kirim salam dulu ya dari yang baru lewat ada Mama Boboy, kemudian ada Bu Farida juga ya tadi juga cepat masuk, Bang Lanius, Wan Usus, kemudian ada siapa lagi ya? Masuk di Maluku Tengah, Mbak Nani, kemudian ada Mbak Mola, Mbak Piola di Makassar, Mbak Yuli, Ya, siapa lagi tuh ya? Buria Smidi Singaraja juga ya. Salamnya dirangkul aja tuh sampai jadi ya buat Bang Eko, selamat bertugas sampai tuntas, tetapnya jadi di jalan.
0: Terima kasih. Selamat malam Bung Widi. Baik, baik, baik. Ya. Ya, di Tokyo, Jepang ya. Mantap ini. Nah, beliau Indonesia dari mana nih ya? Baik-baik, terima kasih Bung Widi atensinya. Di WhatsApp ada Bu Sonia, lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Buat semua pendengar Sapa Malam dari sampai jam. Terima kasih Bu Sonia. Ya, di mana nih Bu Sonia? Kalau tidak salah di Sanggau juga nih beliau nih ya. Ya, kita tahan lagi ya. Kita dengarkan satu requestan dari Putra Kecewa ya. Biar beliau tidak kecewa lagi nih. Ada lagunya Yang Pertama Kali, cover dari Harry Parintang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak

0: Iya, pendengar selanjutnya kita langsung terima selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan
1: siapa ya?
0: Yang pasti bukan dengan itu. Paman Sam.
1: Bukan.
0: Ya, yang pasti bukan dengan Paman Sam lah.
1: Bukan lah.
0: Mbak Miati pasti.
1: Betul.
0: Betul ya. Betul. Mbak Miati.
1: Ketiduran.
0: Oh.
1: Iya.
0: Terlelap.
1: Terlelap.
0: Mm-mm. Gara-gara lagu apa tuh?
1: Gara-gara lagu apa tadi barusan tuh ya?
0: Oh, lagu hujan.
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Oke. Mbak Miati. Okay. Langsung saja.
1: Lumpur dan belian. Lumpur dan belian.
0: Itu lagunya lumpur yang.
1: Iya.
0: Itu sih suka main lumpur sih.
1: Iya, memang suka main lumpur, mencari ikan.
0: Cuman banyak beliannya sih lumpurnya.
1: Itulah.
0: Dan belian.
1: Dapat beliannya.
0: Oke, siapa-siapanya, silakan.
1: Siapanya dalam lubang kuasa sebuah sesuatu dalam lindungan Tuhan yang Yesus kuasa terkita. Baik yang bersama cemeneknya, Mbak Kakung, ada pemancam, Pak Alek, Bunda Esti udah gabung gak?
0: Udah.
1: Oh iya. Yang lain dirangkul dari A sampai tanpa terkecuali. Lubang kuasa sebuah petugas.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih, selamat malam. Dengan Mbak Miati di Sanggau ya. Beliau ini di mana ya? Saya lupa. Ada juga dengan Abang Kecewa ya, kirim salam buat Mama Indah. Hai susah senang. Mbak Yuli, Yuni, Mbak Miati, Mola, yang lain dari A sampai Z. Oke. Yang tugas di Mesir, waduh jauh benar Mesirnya. Terima kasih, Abang Kecewa Joto RJ di Nangat Taman Sekadau. Terima kasih Bang Joto di Nangat Taman Sekadau. Ya kita tunggu lagi, sambil kita tunggu ya. Tadi telah Anda dengarkan dua lagu cantik ya, Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu, dan Heri Parintang yang pertama kali. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu cantik dari miliknya Slam ya, dengan judul Rindiani. Dimana lagu ini memiliki makna ya, tentang seseorang pria yang berusaha mempertahankan hubungan cintanya. Dimana ia merasa tidak pernah menyakiti kekasihnya, namun menghadapi kesalahpahaman yang membuat hubungan mereka renggang. Melalui lagu ini ia memohon maaf, meminta pengertian, dan berharap sang kekasih tidak meninggalkannya. Kita dengarkan ya, ada Rindiani dari Slam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. And Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Iya, pendengar telah Anda dengarkan Slam ya, Grimis Mengundang. Lagu ini populer di tahun 1996. Ya, di era 90-an ya, salah satu band Melayu paling populer di Asia Tenggara. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu berakhir sesuai harapan. Seseorang dapat memberikan kasih sayang dengan tulus, tetapi tetap harus menerima kenyataan. Ketika hubungan tidak dapat dipertahankan, hujan gerimis dalam lagu ini yang menjadi simbol kesedihan yang datang perlahan tanpa disadari. Ya, itu tadi satu lantunan Slam ya, Grimis Mengundang. Ya, di WhatsApp kita lihat dulu. Ini dengan Bu Sonia ya. Tidak bisa didengarkan suara rekamannya Bu Sonia ya. Oh, lagu Grimis Mengundang ini kenangan waktu masih gadis katanya. Oh, mantap ya. Dengan Bi Yul. Terima kasih Bi Yul. Mudah-mudahan terhibur ya Bi Yul ya. Dan bisa mengingatkan kenangan lalu ya Bi Yul ya. Oke. Kita dengarkan lagi ya. Requestan dari Paman Sam, lagu Mancanegara. I've been away too long ya, kita dengarkan dari Jod Baker.

Iya, pendengar, telah Anda dengarkan satu lantunan cantik ya dari miliknya Fanny Fabiola, Cinta Sejati. Dimana pesan yang ingin disampaikan ya dari lagu ini adalah bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan bahagia, tetapi juga tentang kebersamaan, kesetiaan, dan menjaga hubungan dalam suka maupun duka. Lagu ini sering dianggap cocok ya untuk pasangan yang sedang menjalin hubungan serius atau telah menikah. Ya, di WhatsApp dengan ini dengan siapa nih? Kirim salam untuk Pak Alek. Oke, dengan siapa nih? Kita cari namanya dulu. Wanusu, Wanusu betul ya? Wanusu. Oke, terima kasih. Ya, waktu kita saat ini sudah hampir di penghujung acara ya, 23.47 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa lantunan cantik tadi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, dan mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan-kenangan indah masa lalu Anda. Terima kasih kami ucapkan ya, kami yang bertugas malam hari ini. Nah, saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknik ya yang bertugas malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian baru saja kita mendengarkan lagu-lagu di khususnya lagu Indonesia Raya. Dan pada kesempatan saat ini kami senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Lintas Ntkong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk mengawali program acara pagi hari ini dengan disambut cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini cerah berbintang, bulan juga masih menerangi ya untuk pada subuh pagi ini. Kita kembali mendengarkan Mutiara Pagi Islam yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti kita akan bergabung kembali, sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Ada rekan saya, Okrin Mopoe.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan juga satu lagu religi islami mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Dan kami selanjutnya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini tentang kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Kami akan sharing ya, nanti ada Pak Abu Sani selaku penata layanan operasional KUA Kecamatan Parindu yang akan menyampaikan tentang materi ya, mengenai kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Nah, pagi ini kami sudah terhubung via Zoom. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Sani, selamat pagi Pak. Ya, izin Pak, masih termute Pak.
2: Oh ya.
1: Ya.
2: Selamat pagi Bang Okrin.
1: Siap.
2: Apa kedengaran?
1: Kabarnya baik. Ini sudah kedengaran Pak. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah. Tadi ini Pak ya, lupa dihidupkan.
1: Siap. Siap. Pak Sani, pagi ini tidak seperti biasanya. Pak Sani biasanya agak hangat cuacanya, tapi pagi ini agak dingin ya Pak ya?
2: Betul. Makanya saya pakai 3 baju nih, agak dingin tadi.
1: Betul. Baik. Pak Sani, sekali lagi terima kasih Pak Sani sudah bisa meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi terutama tentang kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman Pak ya. Ini seperti apa sebenarnya Pak Sani, kepekaan kita kemudian kepedulian dalam keberagaman ini seperti apa, kalau realnya seperti apa ya di lapangan atau di sekitar kita? Silakan Pak.
2: Ya, pada intinya kan kadang kita masih mementingkan individualisme dan mementingkan kelompok, sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, bantuan doa dan lain sebagainya. Itu yang sering saya perhatikan dari sisi saya.
1: Jadi kita apa, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja ini lupa atau tidak peka begitu Pak Sani ya?
2: Itulah mungkin karena zaman sudah modern, jadi banyak yang merasa individualisme atau merasa kamu-kamu, saya-saya atau masing-masing bahasanya.
1: Ya, semakin kesini.
2: Kadang kalau bukan karena satu golongan, satu kelompok, jadi kadang kita tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan. Makanya saya perhatikan, oh mungkin ini dan itu.
1: Ini apa ada kaitannya dengan kondisi ekonomi seseorang gitu Pak? Wah, ini lihat ekonominya di bawah kita gitu, jadi kita cuek biarin aja. Atau seperti itu Pak?
2: Salah satunya itu status sosial. Bisa jabatan, bisa juga karena ekonomi dan seterusnya, orang memandangnya seperti itu. Banyak diperhatikan.

0: kita memikirkan keberkahan, sambil kita mencari rezeki sambil mencari berkah ya Pak ya. Jadi tanpa harus memandang dengan sebelah mata, tanpa harus melihat sisi kekurangan seseorang, tapi bagaimana sama-sama untuk bisa peduli, peka. Mungkin tetangga lagi mendapat kesusahan. Wah, ini kan kadang-kadang ada yang pura-pura enggak ngelihat gitu ya, pura-pura enggak tahu padahal sebenarnya tahu, tapi kepedulian ini yang penting. Nah, selengkapnya seperti apa Pak Sani? Silakan Pak.
1: Terima kasih. Sebelumnya kan sedangkan keberkahan itu banyak yang kita lihat, keberkahan dari umur, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari keluarga. Lanjut ya?
0: Iya, silakan Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Baitu Ramin, Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Tutuh nyak tiup, akal nyak midup. Abang Okrin, sehat?
0: Ya. Saya kabarnya baik Pak, sehat.
1: Kabar baik. Sudah lama kita tidak ketemu, dan hari ini kita ketemu lagi walaupun lewat Zoom.
0: Betul Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sahabat RRI serta hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman, masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun sehat rohani. Tentunya kita berharap juga sehat ekonomi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI, serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang materi kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Tadi sudah disampaikan ayat-ayat sebagai pengantar bahwa Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, inna akramakum.

0: Kum indallahi atqakum, untuk saling mengenal. Mengenal bukan hanya tahu nama, tahu juga kondisi keadaan, baik itu saudara di samping kanan kiri tetangga kita ataupun saudara-saudara yang lain, kawan-kawan yang lain. In akramakum indallahi atqakum adalah sebagai bentuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman, katanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Ketika iman kita bertambah tinggi atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu iman bertambah, maka kita melebihi daripada malaikat. Wa yanqusu bil ma'asi, ketika iman kita turun dan berkurang, maka kita itu lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adal. Sahabat RRI serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menelaah fenomena yang terjadi sekarang, nampak secara terang berbagai kerancuan dalam kehidupan manusia, seakan manusia telah kehilangan arah orientasinya siapa yang menciptakan. Kalau kita tahu bahwa siapa yang menciptakan kita, tentunya kita akan sadar ketika Allah menciptakan manusia, tentunya kita mempunyai apa, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur baik dengan ucapan, perbuatan, dan lisan. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah akan ditambah. Begitupun kalau kita ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksaan yang sangat pedih kepada kita semua. Sedangkan kalau manusia, hewan itu berbeda dengan manusia. Manusia diberi akal, diberi pikiran, berbeda dengan hewan, berbeda juga dengan penciptaan malaikat. Oleh karena itu, kesadaran dibangun dalam kembali dalam benak pikiran hati manusia akan tumbuh kembali, menguatkan kembali rasa ketauhidan atau rasa ingin tahu bahwa Allah lah yang maha pencipta, atau Tuhan yang maha mencipta mengakui bahwa dirinya lemah dan tiada, dan ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, untuk apa manusia diciptakan dunia ini? Di dunia Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita tidak akan mampu. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ayat ini adalah jawaban yang sangat telak kepada manusia bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang membahas ibadah sebagai penghamba atau mempersembahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah. Ibadah bukan sebatas pergi ke masjid atau sebatas ritual, tetapi ibadah adalah totalitas kehidupan dalam segala aspek selama itu mengerjakan yang baik dan niatkan hanya untuk semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan juga berarti hanya di samping sholat, zakat, puasa, haji, tetapi segala aspek dalam kehidupan adalah ibadah jika diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, kita membantu orang di samping atau di sekeliling kita itu juga merupakan ibadah, ibadah sosial. Suami berangkat kerja untuk menafkahi anak dan istri itu juga ibadah. Seorang murid yang berangkat ke sekolah menuntut ilmu juga ibadah dan lain sebagainya. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah menggariskan penciptaannya hanya untuk beribadah? Karena Allah menginginkan manusia selalu menjaga fitrahnya atau kesuciannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang berasal dari Allah adalah suci atau fitrah. Jika mengingat perjanjian agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, kita seraya menjawab bala syahidnya. Inilah perjanjian yang boleh disebut dengan misakon ghalidan, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan yang kita dengan tegas menyebut setuju dan menjadi saksi. Disinilah seluruh manusia diberikan fitrah dan mengakui sebagai penciptaannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kepada siapa akan kembali? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup dan diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ayat ini adalah sebagai dasar penting bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah seorang presiden, menteri, gubernur, atau yang di bawahnya. Tetapi kita dianjurkan untuk saling membantu, saling menguatkan, dan saling meringankan beban, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Hadis lain menjelaskan juga, al-mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini semuanya saudara. Baik saudara sebangsa dan setanah air, saudara seiman, seagama. Sama, kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anak cucu Adam. Diciptakan oleh yang sama. Oleh karena itu, kita jangan pernah memandang ketika membantu seseorang, jangan melihat itu siapa, golongan apa, dari agama apa, dan dari suku apa. Itu kita semuanya sama, bahwa kita itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk terbaik, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi lisan, tangan, kaki, dan seterusnya. Apakah kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peka terhadap sosial, artinya kita mampu merasakan, menyadari kondisi di sekitar kita. Ketika kita, tetangga kekurangan, teman yang kesulitan, atau ada orang sakit yang tertimpa musibah. Sebagai manusia sejatinya akan peka terhadap keadaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan nyata, membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Hadis juga menjelaskan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu contoh sikap peduli sosial sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kemarin kita kurang lebih beberapa minggu yang lalu ada yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Kita juga peduli sama tetangga, saudara kita ketika memotong hewan kurban. Walaupun dikasih tidak seberapa, ya sedikit seala kadarnya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita. Kita makan daging yang enak, minimal kalau tidak dikasih yang mentah atau yang matang, ya dikasih yang mentah, walaupun sedikit. Kalau mereka sudah senang, tentunya Allah pun lebih senang kepada kita. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ini mengajarkan bahwa kemuliaan seorang muslim tidak diukur dari hartanya, jabatan, atau kepandaiannya, melainkan seberapa bermanfaat bagi orang lain atau orang yang di sekelilingnya. Hadirin, sahabat RRI, serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbicara dengan ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, kita manusia ini diukur dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itu juga bukan diukur seberapa sering kita pergi ke masjid atau tempat ibadah ataupun salat yang lainnya, tapi itu belum dikatakan sempurna imannya kalau kita belum bisa peduli sama saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa kaum muslimin itu saling, perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai dan menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Begitupun dengan kita, jangankan kita manusia, hewan yang ada di sekeliling kita, kalau ada temannya yang kesakitan ataupun yang lain sebagainya, itu pasti merasakan, cuma karena kita tidak mengerti dengan bahasa mereka. Hadis ini menjelaskan, jelas menggambarkan bahwa kita saling peduli jika ada satu di lingkungan kita yang mengalami kesulitan, maka tidak boleh tinggal diam. Harus merasakan penderitaan dan berusaha membantu semampu kita. Hal yang paling kecil atau paling sederhana mungkin tidak kelihatan adalah membantu dengan doa untuk saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Kalau tidak sekeliling kita, mungkin saudara yang jauh itu merupakan hal yang paling sempurna, lebih daripada cukup ketika kita membantu saudara kita dengan doa. Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mulai melihat di sekolah juga seorang siswa yang peka membantu temannya dalam kesulitan belajar, tidak mempunyai alat tulis dan sebagainya, tentu kita bisa membantu meminjamkannya. Tidak membedakan dia anaknya orang miskin dan lain sebagainya. Di ruang terbuka, ketika ada sampah, itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Semua itu adalah kepedulian yang sangat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi terciptanya lingkungan yang harmonis. Begitu pula di masyarakat, partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, dan lain sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita untuk membantu. Ada yang fakir miskin, difabel, anak yatim, dan duafa atau orang tua renta. Dan kalaupun kita orang yang punya harta, tahta dan jabatan dan lain sebagainya, itu ada kewajiban juga untuk atau hak dari mereka fakir miskin, anak yatim. Bukan hanya kewajiban kita membayar pajak, tetapi kewajiban untuk membayar untuk anak fakir miskin atau anak yatim. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya, kalau di kalender Hijriah, insya Allah tanggal 16 kita memasuki tahun baru Islam. Sudah seberapa kita menghitung atau mengevaluasi diri kita? Apakah sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah semakin jauh, ataupun atau sudahkah kita membantu saudara-saudara kita? Karena beribadah bukan hanya sebatas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perlu yang namanya ibadah horizontal dan vertikal. Dalam hadis dia dikatakan, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis lain juga disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ini adalah sebagai bentuk kepekaan mendatangkan manfaat bagi orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Salah satu contoh paling kecil juga Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Beribadah sudah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin juga bisa dikatakan belum sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri, sama seperti hanya mencintai kurang lebih adalah bagaimana dia mencintai la yu'minu ha'adukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Intinya, kita harus peduli, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau bahkan lebih cinta kepada orang lain. Penciptaan kita sudah sempurna. Ibadah kita juga sudah sempurna. Tapi belum sempurna kalau kita belum membantu orang lain, belum peduli sama orang lain. Salah satu contoh, karena mungkin sekarang zaman sudah semakin modern, tapi kita mari sama-sama harus peduli dan peka sesama terhadap orang yang di sekitar kita. Tidak memandang itu kelompok apa, itu agama apa, itu suku apa. Kata Gus Dur, almarhum, kalau kita berbuat baik, orang tidak akan memandang kamu agak dari agama apa, dari suku agama apa. Itu yang sering saya ingat kata-kata Gus Dur almarhum, presiden kita dulu. Beliau sangat memperhatikan yang namanya kepekaan dan kepedulian sosial. Selama kita bisa berbuat baik untuk orang lain, kata beliau kurang lebihnya, orang tidak akan bertanya agamamu apa, sukumu apa, kalau kita berbuat baik sama orang lain. Dan ketika kita ada orang di sekeliling kita, salah satu contoh kecelakaan dan jatuh, apakah kita tanya dulu, kamu dari suku apa, dari agama apa, lalu kalau kita tidak sama dengan kita, apakah kita ditinggalkan? Hadirin sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masyarakat kita penuh dengan orang-orang yang peka dan peduli sosial, maka akan tercipta lingkungan yang rukun, damai dan sejahtera. Tidak ada yang namanya merasa sendirian saat susah. Karena semua saling membantu. Inilah salah satu cita-cita besar membentuk masyarakat yang mengasihi, bukan membiarkan sesama dalam kesulitan. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mampu dan peka serta peduli lebih lagi kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu harapan kita, karena nanti ketika kita meninggal dunia, semua akan terputus kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah adalah salah satu contoh adalah membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amal kebaikan, amal ibadah dan sedekah yang kita sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kadil Kak Talino, Pak Juramin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubata. Tutuhnya tiup akalnya midup.
1: Baik.
0: Terima kasih Bang Okrin.
1: Siap, siap Pak Sani. Artinya mengingatkan kita mumpung ya. Kalau ada yang bilang aji mumpung itu mumpung kita masih sehat. Mumpung rezekinya mengalir deras gitu ya. Mumpung kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan tubuh yang sehat. Namun kita juga tidak lupa ini sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan rezekinya mengalir deras. Kenapa sih kita enggak peka gitu ya? Mungkin di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang sepertinya akan membutuhkan apa baik bentuk ekonomi atau apapun bentuk bantuan gitu ya. Nah ini yang menjadi kepekaan kita, kepedulian kita. Tanpa melihat, wah ini seagama dengan saya enggak? Oh ini sama sukunya dengan saya enggak? Oh ini orang tempatan, orang sekitar atau orang luar? Nah, tanpa harus melihat sisi-sisi itu gitu ya. Tapi siapapun saudara, siapapun tetangga kita, siapapun saudara kita, terutama di lingkungan bermasyarakat ini ya memang biasanya lebih dekat ya Pak Sani ya. Karena memang interaksi antar sesama gitu ya. Tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan kewajiban kita untuk melihat. Contohnya di jalan saja ada saudara-saudara kita atau siapapun yang apa namanya mungkin ya pada saat itu mendapatkan kemalangan, mungkin tersenggol atau terjatuh menggunakan kendaraannya, biasanya tanpa kita sadari kita nih sontak aja langsung aja niat ingin membantu menolong, ini siapa, harus cepat bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk orang tersebut. Meskipun sekarang zaman sekarang gitu ya, banyak juga yang kita lihat kejadian-kejadian itu memanfaatkan orangnya udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu ya, udah nyebur ke sungai disuruh tenggelam lagi gitu, banyak juga yang seperti itu. Artinya nah ini yang memang harus ditanamkan sejak awal. Kemudian juga dari lingkungan keluarga tadi sempat disinggung juga bagaimana pondasi-pondasi itu mulai tertanam dimulai dari anak-anak dan bagaimana peran orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tumbuh kembangnya mereka kelak ke depan ada rasa peduli, ada kepekaan mereka pada sesama, pada interaksi sosial, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, nanti akan timbul di dalam diri mereka kepedulian mereka dalam keberagaman, kepekaan mereka untuk setiap insan gitu ya. Ini yang memang perlu ditanamkan agar karena kita lihat perkembangan modernisasi, orang banyak sibuk dengan gadgetnya tanpa ada interaksi sosial dengan masyarakat lain sebagainya. Nah ini akan menggerus rasa kepekaan dan juga kepedulian dalam strata sosial, dalam keberagaman itu. Pak Sani, banyak terima kasih Pak Sani atas penyampaiannya. Semoga ini memang mengingatkan kita Pak. Karena kalau tidak diingat kadang-kadang kita lupa Pak. Manusia ini, saya dan juga pendengar, saya pikir biasanya lupa ya Pak ya. Tapi dengan diingatkan lagi mungkin akan sedikit merefresh lah kita pada pagi hari ini untuk sebelum memulai berbagai aktivitas. Tapi ingat dulu gitu, ada tanggung jawab kita selaku sesama manusia, makhluk sosial, untuk berinteraksi kepekaan terhadap sesama. Pak Sani sekali lagi terima kasih Pak Sani. Sehat-sehat bersama keluarga Pak Sani.
0: Terima kasih Bang Ukrin. Ya, kalaupun ada hal yang kurang baik atau ada hal yang keseleo, mohon maaf Bang Ukrin.
1: Ya, siap.
0: Ya, sebenar apapun tingkah laku kita, sebaik apapun perilaku hidup kita, memang kebencian dari perilaku manusia itu pasti ada. Jangan diambil pusing, tetap jalan saja. Itu kata Gus Dur Pak, Bang Ukrin.
1: Betul, setuju Pak.
0: Beberapa
1: setuju Pak Sani. Memang pasti apalagi ada
0: pasti ada. Apalagi Bang Ukrin ini figur, public figure ini.
1: Baik, tentu ada kerikil-kerikil itu ya. Tapi jalan saja, jangan pedulikan. Selagi niatnya baik, jalan saja. yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melihat itu dan ada jalan di balik itu. Saya pikir begitu, Pak ya.
0: Oke, Bang Ukrin, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu, Bang Ukrin.
1: Siap. Dengan topik-topik yang berbeda nanti kita bisa berbagi lagi, sharing lagi, Pak ya.
0: Terima kasih, Bang Ukrin. Selamat pagi, sampai ketemu. Sehat-sehat. Sehat jasmani, rohani, ekonomi, Bang Ukrin.
1: Amin, amin. Ekonomi ini penting juga, Pak. Terima kasih, Pak Sani. Selamat pagi, Pak.
0: Terima kasih pagi.
1: Baik, Saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam Edisi hari ini, kepekaan dan kepedulian dalam keberagaman. Kami sudah bersama Penata Layanan Operasional KUA Kecamatan Parindu, Pak Abu Sani. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, NTKong Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga.
1: Kami tegur, dan prosedurnya juga ada ketentuannya. Pada akhirnya, kalau memang masih melakukan hal yang sama, pasti izinnya akan kita hentikan untuk penyaluran beras SPHP.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 9 Juni 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan indeks perkembangan harga atau IPH. Hal itu ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi.
3: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
0: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga. Nah, kalau dilihat, kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di minus 2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun, itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, dan ayam ras, yang ras.
3: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Sanggau menyoroti adanya indikasi penjualan beras bersubsidi SPHP dan minyak goreng minyak kita yang tidak layak, tidak sesuai aturan. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan temuan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan asal penyaluran beras yang beredar.
4: Perum Bulog Cabang Sanggau menyoroti adanya indikasi penjualan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan minyak goreng minyak kita yang tidak sesuai dengan ketentuan di pasaran. Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, temuan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan asal penyaluran beras yang beredar. Ia menegaskan bahwa seluruh mitra penyalur memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga program SPHP tetap tepat sasaran bagi masyarakat. Ia menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas program SPHP dan mencegah penyimpangan dalam distribusi beras bersubsidi. Pihaknya juga memastikan evaluasi terhadap mitra akan dilakukan secara berkala.
1: Yang bisa menyalurkan beras SPHP itu kan mitra kita ya, jadi nanti kami akan tindak lanjuti untuk mencari, memastikan dari siapa mitra itu, dan tentunya mitra itu akan kami tegur. Kami tegur, dan prosedurnya juga ada ketentuannya. Pada akhirnya kalau memang masih melakukan hal yang sama, pasti izinnya akan kita hentikan untuk penyaluran beras SPHP-nya.
4: Kartika mengajak masyarakat turut melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Personel Polsek Sekayam melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada masyarakat di Desa Kenaman dan Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam, AKP DR Sutikno, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan resiko terjadinya karhutla, terutama jelang musim kemarau. Kegiatan yang dipimpin Babin Kantipmas setempat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran dan kabut asap. Selain memberikan edukasi secara langsung, petugas juga memasang banner bertuliskan Stop Karhutlah di sejumlah lokasi strategis sebagai sarana imbauan kepada masyarakat. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mencegah karhutlah sehingga lingkungan tetap terjaga dan kualitas udara tetap sehat. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terus menunjukkan progres positif dan saat ini memasuki tahap pengecoran blok angkur. Jembatan yang menghubungkan Dusun Keladang 1 dengan Dusun Keladang 2, Stogor, dan Seipuyugan itu memiliki bentang sepanjang 80 meter di atas Sungai Sekayam. Keberadaan jembatan tersebut diproyeksikan memberikan manfaat bagi sekitar 1.255 jiwa dengan meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta mendukung kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebelum pembangunan dilakukan, warga yang hendak menuju Dusun Keladang 2 dari Dusun Keladang 1 harus menempuh jalur alternatif sejauh sekitar 18 km dengan waktu perjalanan 30 hingga 40 menit. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh secara signifikan sehingga mempermudah aktivitas masyarakat antar wilayah. Dalam proses pembangunannya, Babinsa Desa Sotok Sertu Rusmanto bersama warga bergotong royong menyelesaikan pekerjaan konstruksi, sementara Dan Ramil Sekayam Kapten Infantri Jufri turut memberikan dukungan langsung terhadap percepatan penyelesaian proyek tersebut.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Inflasi Sanggau melandai, harga pangan kian stabil. Bulog Sanggau tindak tegas mitra yang tidak sesuai aturan. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam sejahtera bagi kita semua.
12: Om Swastiastu.
13: Namo Buddhaya.
14: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, seperti biasa kita kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar. Nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama-sama, seperti di RRI Sanggau, Antikong, kemudian di Sintang, Sambas, dan Pontianak nantinya. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dengan cuaca juga saat ini masih terpantau aman terkendali, begitu cerah di luar sana. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali dan mendengarkan sejumlah informasi-informasi di kabar dari Kalbar.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar,
3: ikutan
1: skor, dan dukung tim favorit anda pribadi. Langsung di udara.
4: Oke, seru mendengar selanjutnya kami.
1: Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bulasmi. Alhamdulillah, Bulasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
4: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
3: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
4: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
3: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
4: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan seperti biasa, di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda dan menghadirkan berbagai informasi. Kita langsung saja sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama dari Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
7: Ya, selamat pagi kembali juga, Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki, dan saya saparkan saya Rico dari Sintang.
8: Pagi Budi dan kawan semuanya, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, mudah-mudahan cerah. Kemudian pantauan lalu lintas masih cukup lengang melintasi jalan JC Pangurai, Budi.
5: Baik, dan selain di Sintang, saya sapa juga rekan saya di Sambas ya, ada Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Bang Budi. Pagi hari ini di Sambas juga cerah, namun memang masih lalu lintasnya di jam segini masih lengang lah ya, untuk di kawasan Jalan Gus Yamzah, lurusan Jalan Tabrani nih, masih aman-aman saja Bang Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Dan selain itu saya sapa rekan saya Okrin di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
10: Selamat pagi Budi, apa kabar Bud?
5: Baik Okrin, mudah-mudahan sehat juga ya Okrin ya.
10: Ya, kabarnya juga baik. Kalau di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, sudah mulai ada tampak sinar matahari. Kemudian aktivitas masyarakat juga tampak pandang mata kami ya. Ada beberapa yang sudah melakukan olahraga ringan, jogging pagi hari ini di kawasan Sabang Merah, Sanggau, Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin. Dan tentunya kita langsung saja dengarkan informasi pertama pada pagi ini. Kita ke Antikong di mana Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
7: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan semuanya untuk informasi pertama di mana terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan PPPK atau P3K. Dan Bupati Sanggau Yohanes Sontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini mencapai sekitar 2.625 orang. Dan meski demikian, Onto juga mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengarkan seperti BOS begitu. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di beberapa jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Dan karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Budi.
11: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Putus Sibau City Run 2026 dongkrak ekonomi lokal dan UMKM Kapasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
8: Baik Budi dan juga pendengar, dalam hal ini kesuksesan penyelenggaraan Putus Sibau City Run 2026 itu tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan juga kesehatan, tetapi juga ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Event ini, Budi dan juga pendengar, memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Sibau yang ke-131. Dan ini berhasil menarik ribuan peserta dan para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, selaku orang nomor satu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar ini seperti Putus Sibau City Run ini yaitu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, dan kehadiran mereka tentu juga dari berbagai luar daerah ini memberikan dampak yang positif perputaran ekonomi, sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Kapuasulu seperti kuliner, kemudian penginapan, transportasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian tentu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kapuasulu ini bisa terdongkrak dengan baik, dan tentu juga perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan. Nah, dirinya menyatakan melalui kegiatan seperti Putus Sibau City Run ini, Kapuasulu tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat itu fondasi ekonomi daerah, yaitu melalui peringatan aktivitas usaha yang kian membaik. Budi, kembali ke Anda.
11: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita langsung bergeser ke Sambas, di mana pemerintah meninjau pembangunan sekolah rakyat di Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu.
9: Benar sekali Budi, Kabupaten Sambas menjadi satu di antara kabupaten yang melakukan pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Dan kemarin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, baru saja meninjau langsung lokasi usulan tadi pembangunan untuk sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sambas, baik itu dari kondisi lahan sampai dengan sampai di mana nanti tahap pembangunannya. Untuk kondisi lahan, memang lahan yang disiapkan sudah cukup luas karena memang memiliki lebih dari 7 hektar dan dipastikan tidak berada di kawasan gambut, sehingga ini juga dinilai sangat potensial katanya dan layak untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya. Dan memang memasuki tahap pembangunan, usulan proyek di Kabupaten Sambas ini nantinya direncanakan masuk ke dalam tahap rencana pembangunan tahap ketiga katanya, itu kategorinya. Dan saat ini memang sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian PU berdasarkan usulan tadi dari Kementerian Sosial, karena memang sekolah rakyat ini salah satu program yang diusulkan oleh Kementerian Sosial. Dan Kabupaten Sambas telah memenuhi harusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum seperti angka putus sekolah, kemudian angka kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim, serta dukungan infrastruktur pemerintah daerah seperti fasilitas penunjang. Pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa area ataupun tempat yang dipilih nanti untuk pembangunan sekolah rakyat ini sudah mendapat akses yang cukup baik, terutama akses jalan yang sudah memadai katanya, kemudian ketersediaan jaringan air bersih juga sudah ada, dan memang pasokan jaringan listrik, sehingga nantinya kalau misalnya tempat ini dipastikan untuk dilakukan pembangunan, harusnya pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat katanya. Dan memang sinergi pemerintah juga sudah dilakukan, peninjauan ini dihadiri oleh tadi staf khusus Menko. Kemudian dari pemerintah daerah juga sudah oke begitu. Dan tentunya program ini targetnya adalah pemerataan akses sesuai dengan cita-cita daripada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Program sekolah rakyat ini nantinya ditargetkan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi memang anak-anak dengan keluarga yang kurang mampu atau mereka yang berisiko putus sekolah di wilayah perbatasan. Dan Kabupaten Sambas salah satu wilayah yang paling masuk terhadap kategori tersebut. Dan untuk investasi jangka panjang juga, kemudian kalau misalnya kita melihat di Kalimantan Barat sudah ada titik-titik yang sebenarnya memasuki tahap kedua, yaitu ada 2 titik di Kota Singkawang, kemudian ada 1 titik di Kota Pontianak. Dan Kabupaten Sambas nantinya diharapkan menjadi titik-titik berikutnya untuk tadi memperluas dampak positif program ini, Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelum kita ke Kota Pontianak, kita bergeser ke Sanggau, di mana harga kebutuhan pangan di Sanggau stabil pekan ini. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Bulog Sanggau terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasar, ya, guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika. Monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Dan harga beras premium di sejumlah pasar terpantau berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan SPHP masih sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain harga ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah, sejauh ini pasokan beras, gula, minyak goreng dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana suasana meriah ya terlihat dalam kegiatan Pesta Karya Cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playground, playgroup maksud kami, taman kanak-kanak hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara ini mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, serta pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual beli makanan dan minuman hasil olahan mereka sendiri. Pengelola Cerlang Sri Wartati mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai selama satu semester. Pesta Karya Cerlang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan semuanya dan juga pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak dan setelah ini kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar untuk Anda berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi lainnya. Kita bergeser dan langsung dengarkan dari Sanggau, di mana Ketua KONI Sanggau sebut pemain Liga Anak berkualitas, dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama Okrin. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Liga Anak Sanggau volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 ini dinilai menjadi ajang penting ya dalam menjaring dan juga membina bibit sepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus mengatakan kompetisi usia dini ini menjadi cikal bakal berharga ya untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai turnamen di masa yang akan datang. Dan ia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School S3 yang memang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen ini tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dan Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dan KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah. Dan Liga Anak Sanggau ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur. Bibit-bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan di pagi ini, informasi yang kedua. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Kemenko Infrastruktur tinjau abrasi pantai Sambas, dorong percepatan pengaman pesisir. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Wahyu.
2: Benar sekali Budi, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, kemudian pembangunan kewilayahan yang dipimpin oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yaitu Herzaki Mahendra Putra, baru saja melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Arungpar Kabupaten Sambas yang memang dinilai menjadi titik garis pantai dengan abrasi paling tinggi yang ada di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan sebagai itu dia tadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tentunya di kawasan perbatasan Indonesia, yaitu Kabupaten Sambas. Khususnya dalam merespon tadi kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga serta memang aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Dan Herzaki sudah menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengamanan pantai ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak di sana. Awalnya sebenarnya usulan ini di titik lain kurang lebih 350 meter, namun setelah dilihat katanya bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan kawasan pantai karena memang abrasinya yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya, abrasi di kawasan Pantai Arung Parak ini mencapai hampir 20 meter per tahun. Artinya garis pantainya bergeser 20 meter setiap tahunnya. Kondisi ini memang terlihat dari semakin menyusutnya katanya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga dalam bentuk perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kelapa. Dan kondisi tersebut harusnya berdampak pada lingkungan dan juga mengancam pemukiman, fasilitas publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang katanya dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan. Nah, urgensi itu yang kemudian dijadikan usulan untuk nantinya dibangun seperti barrier, kemudian sarana-sarana, prasarana di sana untuk tadi menahan daripada angka abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPBD Sintang sosialisasikan cegah karhutla pada masyarakat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang ini melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Ketungo Tengah, Kabupaten Sintang, tepatnya pada hari Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Sintang sendiri yaitu Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun dengan sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara lain, tatap muka juga dilakukan, yaitu melalui media digital. Semuanya bisa memahami dan ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika musim kemarau melanda. Dirinya menyatakan dalam sosialisasi tersebut, di sosialisasi itu dirinya menyatakan untuk masyarakat tentunya harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai setiap kemarau terjadi kebakaran secara ulang, ya, secara berulang kali. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan dalam hal ini materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian pendekatan ini juga dipilih agar pesan pencegahan ini bisa sampai dan diterima dengan paham oleh masyarakat, melakukan secara SOP yang telah ditentukan seperti apa ketika melakukan pembukaan lahan. Untuk Sintang dan sekitarnya kita berharap aman, ya, ketika nanti ada kemarau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Ntkong, di mana penerbitan paspor di imigrasi Ntkong menurun. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
4: Ya, betul Budi dan pendengar, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Ntkong ini mencatat tren penurunan penerbitan paspor sepanjang 5 bulan pertama 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring diperketatnya proses wawancara dan verifikasi terhadap pemohon paspor sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk untuk bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Ntkong, Pitra Izari, ini mengatakan kebijakan penguatan pengawasan terhadap pemohon paspor berdampak langsung pada jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei lalu, total paspor yang diterbitkan tercatat sebanyak 2.148 dokumen. Dan disampaikannya, dari 2.148 paspor yang diterbitkan, sebanyak 1.313 merupakan paspor baru, sedangkan 709 paspor penggantian dan 126 paspor diterbitkan karena kondisi rusak ataupun hilang. Meski jumlah penerbitan paspor menurun, dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi dan dapat menjelaskan tujuan perjalanan secara jelas tetap akan memperoleh layanan sesuai standar yang berlaku. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan kedua, ya, dari Ntkong. Dan kita dengarkan informasi terakhir dari Kota Pontianak terkait Fakultas Pertanian Untan, ya, yang terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Denah Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga petani terkait bahaya karhutlah. Dan sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Dan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Dan Paperta Untan Pontianak pun berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Ada Wahyu di sana, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih banyak Budi, selamat pagi.
0: Baik. Selamat pagi juga, saya ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jeki di Ntkong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Riko di Sintang.
3: Terima kasih Budi dan juga pendengar. Kita menantikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa jagoan Anda didukung, ya.
0: Bola gembira. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sukses selalu. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, sampai
4: demikian pendengar, usai sudah kabar dari Kalbar yang baru saja kita dengarkan tadi dengan sejumlah informasi-informasi dan yang disampaikan ya, disampaikan dari setiap daerah seperti di Sintang, Pontianak, Sanggau, Antikong, kemudian Sambas. Untuk berikutnya masih bersama kami, kita akan kembali nanti mendengarkan atau setelah ia akan bergabung bersama Pro 3 RRI dengan Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber